lainnya. Untuk kue kering, mentega dapat menghasilkan tekstur renyah sekaligus aroma yang lebih kuat. Pembelian margarin atau mentega untuk membuat makanan sebaiknya disesuaikan dengan jenis dan hasil yang diinginkan. Nah, selain kegunaan, titip asap juga perlu diperhatikan ya saat memilih lemak untuk memasak. Ya, mentega memiliki titik asap yang relatif rendah dibandingkan beberapa jenis margarin. Karena itu mentega lebih sesuai digunakan dengan api kecil hingga sedang untuk mencegahnya cepat terbakar. Oke, tadi satu informasi untuk Anda pendengar yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Raga Lego-Lego Rohani masih menghiasi ruang dengar Anda, khususnya untuk Anda Umat Kristiani dimanapun berada, hingga nanti kami bergabung dengan Gereja Betel Kabupaten Fakfak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.

0: masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dengan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dan baik pendengar, kami masih mencoba bergabung dengan gereja ya, untuk ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Gereja Betel Kabupaten Fakfak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.
1: Dengarlah, saudara-saudari, amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.

Jemaat yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 8 ayat 1-19. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Alkitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Jika sudah mendapatkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sesehari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengarkan.

0: Pembacaan yang terambil dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 hingga berakhir pada ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Riko pembacaan. Pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Asbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Kamu bersusah, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Demikian firman Tuhan.
1: Berbahagialah orang yang mendengar firman, terlebih lagi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

Shalom. Kurang kuat. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu sehat-sehat kah? Ada yang sakit? Tidak ada. Semua tubuh sehat dan kuat ya. Baik. Saya mau Bapak Ibu coba senyum kiri kanan kepada orang di samping kiri kanan, di depan, di belakang. Tampilkan senyum terindah dari Bapak Ibu saudara-saudari. Terima kasih banyak. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita harus selalu bersyukur ya, apapun situasi dan kondisi baik atau tidak baik yang terjadi dalam kita punya hidup sehari-hari. Tapi kita harus selalu bersyukur. Memang tidak mudah ya, bahkan untuk tersenyum saja ketika ada masalah itu tidak mudah. Seolah-olah kita menjadi manusia yang paling munafik begitu. Tetapi bersyukur itu lebih baik. Karena apa? Kita harus selalu sadar bahwa sampai saat ini, walaupun begitu banyak persoalan, walaupun begitu banyak tantangan, Tuhan Allah tidak pernah kasih tinggal. Selama jantung kita masih berdetak, nafas kita masih ada, kita masih bisa beraktivitas, kita masih memiliki banyak berkat, itu tandanya Tuhan Allah masih sayang kita. Dan itu yang harus buat kita selalu bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di saat ini firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengar dari Nehemia 8 ayat 1-19. Firman ini menggambarkan dan memaparkan kehidupan orang Israel setelah pulang dari pembuangan, setelah melewati masa-masa kelam, masa-masa yang penuh dengan kesakitan, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Dan ketika mereka bebas, pada akhirnya mereka pulang kembali ke tanah mereka, Yerusalem, ke kota mereka. Dan atas inisiatif seseorang dari keturunan Israel juga, Nehemia, dengan kepeduliannya yang luar biasa, dengan rasa cintanya, maka dia berusaha sebisa dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang kekasih, tembok itu merupakan simbol perlindungan, simbol kekuatan dari sebuah kota, dari sebuah tempat tinggal. Dan ketika tembok itu runtuh, maka runtuhlah juga segala hal yang ada di dalamnya, segala hal yang dilindunginya selama ini. Apalagi Yerusalem dikenal sebagai kota Allah, tempat kediaman Allah. Maka ketika tembok perlindungan itu runtuh, bukan cuma sekedar perlindungan biasa yang runtuh, bukan cuma sekedar kekuatan militer yang runtuh, tetapi itu sebagai tanda hilangnya kasih Allah. Itu sebagai tanda Tuhan Allah tidak ada lagi. Kehancuran yang datang. Dan berpuluh-puluh tahun orang Israel mengalami penindasan dan lain sebagainya. Karena apa?
karena perbuatan mereka sendiri, karena tindakan mereka sendiri yang tidak mengindahkan setiap hukum Allah. Tapi apakah ketika mereka dalam pembuangan itu sebagai tanda Tuhan Allah tidak sayang? Tidak. Itu sebagai tanda Tuhan paling sayang mereka. Makanya mereka dibentuk di sana. Walaupun itu menyakitkan sekali. Dan pada akhirnya mereka bebas kembali dan kembali pulang ke tanah mereka. Tembok mereka sudah berdiri. Sudah kembali utuh. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Karena percuma tembok kota berdiri dengan kokoh, tetapi yang ada di dalamnya masih hancur-hancuran. Masih belum tertata dengan rapi. Khususnya dia punya orang-orang. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang wajar terjadi ketika ada di dalam sebuah tekanan, ada di dalam masalah, ada di dalam pergumulan yang berat, apalagi dalam waktu yang sangat lama. Omong kosong kalau kita tidak kehilangan jati diri kita. Omong kosong kalau pada akhirnya kita tidak kehilangan arah. Itu sudah pasti terjadi. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka pulang dari pembuangan. Mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan jati diri mereka. Bahkan nilai-nilai hidup yang sebelumnya mereka punya, Nus bingung, Nus tidak tahu, bahkan ada yang sudah lupa. Oleh sebab itu, hal menarik dari seorang kepala daerah, yakni Nehemia, adalah dia tidak hanya memikirkan soal pembangunan fisik dari sebuah kota. Bukan hanya temboknya saja yang dibangun sebagai tanda bahwa ya, Yerusalem telah kembali berdiri kokoh. Tidak hanya sampai di situ. Tapi dia juga berusaha untuk membangun dan memulihkan kembali kehidupan orang-orang Israel. Dengan cara apa? Ada dua hal yang dilakukan. Nabi Ezra membacakan kitab Taurat bersama-sama dengan orang-orang Lewi yang mengartikannya. Membacakan kembali hukum-hukum Allah kepada orang Israel. Dan yang kedua adalah mereka merayakan hari perayaan Pondok Daun. Ini bukan perayaan biasa. Ini bukan cuma sekedar ibadah-ibadah biasa. Tetapi ada alasannya. Kenapa sampai Nehemia mau melakukan itu? Kenapa Nehemia harus melakukan itu? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang tadi pertama awalnya saya bilang. Percuma ketika tembok sebuah kota berdiri, kota itu terlihat megah dan bagus kelihatan dari luar, tetapi isi di dalamnya itu tidak bagus. Isi di dalamnya belum kuat. Isi di dalamnya tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu Nehemia kembali membentuk mereka dengan yang tadi. Pembacaan kembali hukum-hukum Taurat. Supaya mereka kembali mengingat dan kembali mengerti apa yang Tuhan Allah mau. Supaya mereka kembali mengingat dan mengerti jati diri mereka. Nilai-nilai hidup mereka yang sebenarnya yang Tuhan Allah sudah kasih untuk mereka. Mereka kembali mengingat siapa diri mereka sebenarnya. Jangan cuma disebut sebagai bangsa yang terpilih. Tetapi komitmen dari bangsa yang terpilih itu seperti apa? Itu yang mau dilakukan oleh Nehemia. Yang berikut perayaan Pondok Daun. Nehemia mau mereka mengingat kembali masa-masa sulit mereka. Masa-masa sederhana mereka. Masa-masa di mana mereka hidup
dalam sukacita karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Pada masa pengembaraan mereka, mereka membuat pondok-pondok, lalu mereka tinggal di dalamnya dengan sebuah kesederhanaan, tetapi penuh dengan daun ini juga merupakan sebuah perayaan panen besar, di mana mengingatkan bangsa Israel bahwa selalu ada kehidupan dan ada kehidupan baru ketika mereka selalu dekat dengan Tuhan Allah. Hal ini juga yang diingatkan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam tekanan, sudah pasti kita kehilangan jati diri kita, nilai hidup kita, dan lain sebagainya. Mungkin setiap saat kita ibadah, setiap saat kita dengar firman, ada jam-jam khusus kita berdoa di rumah, tapi apakah kita sudah benar-benar mengetahui siapa diri kita sebenarnya? Tapi apakah benar-benar kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Allah? Bahkan bisa saja ada di antara kita yang hadir pada saat ini, duduk di bangku jemaat tapi sutra percaya Tuhan Allah. Hanya karena ibadah adalah sebuah rutinitas saja. Jadi saya datang ibadah, tapi pemulihan itu tidak saya rasakan. Tapi masih ada yang bergejolak di sini dan di sini. Bahkan ada juga di antara kita yang berpikir bahwa tidak masalah, mari kita beramai-ramai membangun gedung-gedung gereja yang besar. Mari kita beramai-ramai membuat program-program pelayanan yang wah. Tapi sampai pada akhirnya kita lupa bahwa kesejahteraan kita perlahan-lahan mulai terkikis dan habis. Sadar atau tidak sadar? Oleh sebab itu firman Tuhan kita di saat ini mengingatkan kita semua bahwa sesakit apapun hidup, sepahit apapun hidup, bahkan masa lalu sekalipun, jangan pernah lupakan itu. Walaupun masa lalu itu dia mungkin sakit sekali, situasi dan kondisinya tidak baik sekali, bahkan orang-orangnya pun sangat menyakitkan kita, bahkan di saat ini dan seterusnya. Tapi kalau kita mau membuka diri kita untuk selalu menerima akan setiap prosesnya Tuhan, maka sakit hati itu tidak akan berlarut-larut. Damai itu dia akan tetap ada. Jangan hidup enak di masa sekarang, lalu kita tidak mau lagi mengingat masa lalu. Lagu bilang masa lalu biarlah masa lalu. Betul, masa lalu biarlah masa lalu. Tetapi hal terpenting adalah masa lalu itu menjadi proses kita sampai kita bisa ada di masa sekarang. Kita tidak mungkin ada di masa sekarang kalau kita tidak melewati masa lalu. Kita tidak akan mungkin sekuat sekarang kalau kita tidak sakit di masa lalu. Kesakitan itu yang membuat kita untuk terus bertahan dan terus memacu diri kita untuk semakin berkembang. Tapi lebih baik jika lo tanpa dendam, jika lo tanpa kebencian. Lalu yang berikut, jangan merasa su paling rajin ibadah, tahu firman Tuhan, lalu tidak mau untuk dikoreksi oleh firman itu sendiri. Jangan merasa diri kita paling benar, tapi ternyata diri kita juga ada membuat kesalahan karena kita manusia tersempurna.
Sadar atau tidak sadar, kita tetap membuat kesalahan. Jangan sampai ketika kita dikoreksi oleh firman Tuhan yang begitu keras, lalu mulai tersinggung, terlibat. Lalu setelah mau lagi masuk gereja, setelah mau lagi masuk sembahyang, setelah mau lagi terima pelayanan. Karena kalau hidup kita mau dibaharui, hidup kita mau dipulihkan, maka kita harus membuka diri menerima sesuatu yang mungkin menyakitkan. Kadang-kadang hal yang menyakitkan itu membuat kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, pembangunan itu perlu. Merancang sesuatu yang besar itu perlu. Tapi jangan sampai melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jangan hanya mengatasnamakan jemaat, jangan hanya mengatasnamakan banyak orang untuk sesuatu yang sebenarnya bukan untuk banyak orang. Dan jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa untuk dilakukan. Jangan kita terlalu menghayal sesuatu yang besar dulu. Kita mulai dari pelan-pelan dulu. Jangan mau sesuatu yang megah, tetapi hidup di dalam yang kemegahan ini ada hancur porak-poranda. Kita boleh membangun, kita boleh merancang segala sesuatu yang baik, tetapi jangan sampai lupa kesejahteraan semua orang yang ada di dalamnya ini juga menentukan pembangunan dan perancangan segala sesuatu itu baik atau tidak, bisa atau tidak, berhasil atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, terlebih khusus sikap dari Nehemia, seorang kepala daerah yang hidupnya biasa-biasa saja, tetapi juga sikap hidup, sambutan baik dari orang-orang Israel yang mau membuka diri untuk dipulihkan oleh Allah, yang mau kembali hidup baru, bukan hanya memperlihatkan kemegahan kota, tetapi juga kemegahan diri yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita dimampukan untuk melakukannya dari hari lepas ke hari. Amin.

0: Bersama dengan orang percaya di segala tempat, mari kita mengaku iman kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli yang berkata demikian.
1: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menurut dari Bapa Maha Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maha. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan ini. Amin.

Jemaat yang terkasih, mari kita tenang, lalu kita saling menopang di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, termasuk kami umat manusia, di saat ini, sebagai umat-Mu, kami datang menghadap Engkau di tahta kekudusan-Mu dengan segala keberdosaan dan kelemahan kami.

Padahal kami lupa bahwa firman Tuhan bukan mencari-cari kesalahan kami. Tetapi firman Tuhan adalah cermin untuk kami melihat siapa diri kami sebenarnya dan apa yang harus kami lakukan. Kami hanya melihat hal-hal yang besar. Kami hanya ingin melakukan hal-hal yang besar sampai terkadang tanpa sadar kesejahteraan dan iman kami pun mulai terkikis. Kami ingin melakukan hal-hal yang besar sampai kami mengorbankan banyak orang. Tuhan Allah, begitu banyak salah dan dosa yang telah kami perbuat, terlebih khusus melanggar firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kasihanilah dan ampunilah kami yang berdosa. Jangan tinggalkan kami, tapi peganglah tangan kami dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus. Pimpin tuntun kami dengan gada dan tongkat-Mu, supaya kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, sampai kami tiba dan menikmati mata air yang jernih menyegarkan dan rumput hijau mengenyangkan, yang adalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, di saat ini sebagai satu persekutuan keluarga Allah, kami seluruh perangkat pelayan dan semua umat yang ada di jemaat GPI Papua Bethel Fakfak, kami yang hadir pada saat ini, bahkan kami yang tidak hadir, kami mempertaruhkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami yang datang pada saat ini dari tempat duduk kami masing-masing, bahkan kami yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit dan dimanapun kami berada, kami mau bilang untuk Tuhan bahwa kami datang dengan berbagai pergumulan hidup. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, kami yang bergumul dengan makan hari-hari, hidup hari-hari, masalah ekonomi, kami yang bergumul dengan masalah keluarga, rumah tangga, kami yang bergumul dengan masalah dalam pelayanan, kami yang bergumul dengan masalah dalam pekerjaan dan usaha, kami yang bergumul untuk pendidikan dan masa depan kami, kami yang bergumul untuk pendidikan dan masa depan anak cucu kami, kami yang sementara ini mencari lapangan pekerjaan, dan begitu banyak bentuk pergumulan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau jujur di hadapan Tuhan bahwa terkadang pergumulan-pergumulan kami ini membuat kami takut, membuat kami meragukan akan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan kami mau jujur, ada di antara kami pun yang tak ingin lagi percaya untuk Tuhan, karena begitu beratnya beban hidup kami, karena begitu banyaknya persoalan hidup kami yang datang silih berganti tanpa permisi. Tapi di saat ini ya Tuhan Allah, kami mempertaruhkan seluruh hidup dan gumul kami untuk Tuhan Allah. Terlebih khusus, kami, anggota jemaat kami yang sementara ini ada dalam kondisi sakit, Bapak Louis Hindong, Om Mavin Habibu, anak Lovely Sahitapi, Ibu Wilmina Tuanahu, Ibu Rosko, Ibu Eveludia Lelepari, Pendeta Ruben Rewasa, dan Bapak Penatua Aisyah Hetapi, bahkan semua kami yang ada di antara kami yang sementara ini ada dalam kondisi sakit, yang ada dalam masa pengobatan, yang ada dalam masa pemulihan, kami pertaruhkan hidup dan pergumulan sakit kami untuk Tuhan Allah.
Bahkan kami selaku pribadi-pribadi, kecil besar tua muda, para janda duda yatim piatu, anak yang sementara ada dalam kandungan ibu sampai yang sudah beruban putih, orang tua lanjut usia, terlebih khusus Oma Taruma Sele, Oma Mariana Noya, Opa dan Oma Salakai, Opa dan Oma Basari, Bapak Nabaema, Oma T. Situmorang, Oma Emeliana Tejo Kusuma, Oma Fidratan, dan orang tua-orang tua lanjut usia kami yang lainnya. Tuhan Allah, semua kami, kami pertaruhkan hidup dan pergumulan kami untuk Tuhan. Kami berserah bukan berarti kami menyerah, tetapi dalam pergumulan hidup dan diri kami ini, kami serahkan untuk Tuhan. Itu sebagai wujud nyata kami memberi ruang untuk kuasalah bekerja, kuasalah berperkara atas hidup dan bumi kami. Karena kami meyakini sungguh bahwa ketika kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami untuk Tuhan Allah ambil alih, Tuhan Allah pegang kendali, dan kami melepaskan kendali atas hidup dan pergumulan kami, maka satu persatu pintu-pintu berkat itu akan terbuka bagi kami. Kami akan dihantar oleh Tuhan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Kami yang sakit dipulihkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berputus asa, bimbang, hilang harapan, kami dihiburkan, kami dimampukan. Kami yang lanjut usia, kami diberkati dengan umur panjang, dengan daya tahan tubuh yang kuat, agar dalam masa senja kami, kami tetap berkarya, kami tetap menjadi berkat, dan kami tetap menjadi sombar teladan bagi semua anak cucu kami. Diberkatilah juga setiap umat Tuhan yang bersyukur atas segala berkat yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Terlebih khusus berkat pertambahan setahun usia. Diberkatilah kehidupan mereka dengan segala yang ada pada mereka. Terlebih khusus di hari ini, Opa Sem Rahayaan, Tuhan tambahkan satu tahun usia menjadi 84 tahun. Diberkatilah semua umat Tuhan yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia dari Tuhan Allah. Diberkatilah hidup mereka dengan segala yang ada pada mereka. Dan Tuhan, jangan pernah tinggalkan mereka. Tuhan sertai, pimpin, tuntun mereka selalu. Tuhan kawal mereka, agar mereka tetap ada dalam damai dan sejahtera Allah. Semua umat Tuhan yang ada di dalam jemaat ini, hamba pertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan semua perangkat pelayan yang ada, dari pendeta majelis jemaat, vikaris, dan semua yang memberi diri untuk melayani Tuhan di dalam jemaat ini, di dalam setiap wadah-wadah pelayanan, di dalam sektor-sektor pelayanan, dengan segala kurang dan lebihnya mereka, Tuhan telah memanggil dan mengutus mereka. Maka jangan tinggalkan mereka sendiri, ya Aba, ya Bapa. Tapi peganglah tangan mereka dan berjalanlah bersama-sama dengan mereka. Berikanlah mereka roh sehati, sepikir, sejiwa, sekata, agar mereka dapat bekerja sama melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah jemaat ini, menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, hamba meminta, perintahkanlah malaikat surgawimu memagari, membentengi mereka dengan perisai kuasa Allah, dan bukalah tingkap-tingkap langitmu, mencurahkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, segala berkat-berkat surgawi Allah melimpah ruah, memenuhi meja-meja makan mereka, dapur-dapur mereka, usaha dan kerja mereka. Semua mereka tidak pernah kekurangan dan kesusahan, mereka tidak pernah kelaparan dan kehausan, tapi mereka berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Mereka diberkati dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Pergumulan jemaat ini dalam rencana pembangunan, rencana rehab gedung gereja,
Tuhan, setiap usaha yang dilakukan oleh majelis jemaat dan juga umat, Tuhan turut campur tangan dan buka jalan. Kami pertaruhkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan. Karena tanpa Engkau, setiap rancangan yang kami lakukan, setiap pembangunan yang kami lakukan, itu akan sia-sia. Tuhan tolong kami, biarlah berkat itu tidak pernah berkesudahan bagi jemaat ini dengan segala hal yang mereka gumuli, terlebih khusus perencanaan rehab gedung gereja. Dan kami pun meminta, Tuhan Allah pun mengizinkan roh leluhur dari tanam Bahamata untuk turut membantu kami anak cucu yang ada di dalam jemaat ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, agar rencana pembangun rehab gedung gereja ini juga tetap ada dalam perlindungan dan pengawal kasih Tuhan Allah. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, terlebih khusus pemerintah Kabupaten Fakfak. Tuhan memberkati mereka dengan segala hikmat, agar dengan hikmat yang Tuhan beri bagi mereka, mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik, sehingga mendatangkan damai sejahtera bagi setiap masyarakat yang dipimpin. Diberkatilah tanam Bahamata dengan berkat susu dan madu, agar semua kami yang tinggal di dalam negeri ini, kami tetap ada dalam cinta kasih, perlindungan, dan berkat-berkat Allah pun kami rasakan, terlebih khusus berkat kedamaian dan kesejahteraan. Kami pun turut mendoakan dan menopang kegiatan besar GPI Papua yang sementara berlangsung di Bali, yakni kegiatan temu akrab kawan sekerja Allah. Tuhan memberkati setiap kegiatan yang dilakukan, agar sampai selesainya semua boleh berjalan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang boleh memberi diri untuk melayani di hari ini, yang sudah memberi diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang Tuhan beri, diberkatilah mereka. Jangan pernah Tuhan tinggalkan mereka. Dan pergumulan mereka apapun itu, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan jawab seturut kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini syukur dan pinta kami. Kami minta ampun jikalau kami lancang meminta lebih, tapi jadilah hanya seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Kami akhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami yang berkata demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni

Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.

Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan sejahtera lalu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Shalom dan selamat siang jemaat yang diberkati Tuhan. Di saat ini kita akan ada dalam aksi 5 menit untuk menunjang kelembagaan GP Papua. Mari Bapak Ibu anak-anak yang ingin memberi, kami persilakan.

nama majelis jemaat, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, anak-anak yang telah memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk lagu jabat tangan, kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, dengan berbagai segmen juga yang akan hiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya di hari ini ya, apalagi di hari Minggu nih. Pasti mempunyai berbagai rencana, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati suasana hari Minggu Anda bersama keluarga.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Big Potential karya Sean Necker membahas konsep potensi besar yang tidak hanya didorong oleh pencapaian individual, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Buku terbitan tahun 2018 ini menyoroti pentingnya melihat keberhasilan dan potensi lebih dari sekedar pencapaian individual. Keberhasilan yang berkelanjutan juga tergantung pada dukungan sosial, hubungan interpersonal yang sehat, dan kerja sama tim. Sean Necker memperkenalkan konsep Big Potential yang menyatakan bahwa potensi dan keberhasilan seseorang tidak terbatas pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dan koneksi dengan orang lain. Buku ini menyoroti kekuatan hubungan sosial dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini memperlihatkan bahwa tim yang solid dan saling mendukung memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan bersama. Sean Necker mengeksplorasi bagaimana menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong keterlibatan karyawan, kolaborasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Buku ini membahas bagaimana memanfaatkan koneksi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu serta meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Big Potential menawarkan pandangan optimis bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya terletak dalam koneksi dan dukungan sosial. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan. Buku ini menyiratkan pesan optimis bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya adalah melalui koneksi dan dukungan sosial yang baik. Demikian esensi buku Big Potential karya Sean Necker. Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini ya. Apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Baik, masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, hingga nanti menuju ke pukul 12, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Baik, menemani suasana di siang hari ini saya hadirkan informasi untuk Anda ya. Baik, tempe dan tapi selama ini dikenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia. Padahal masih banyak makanan fermentasi tradisional lain yang jarang dikenal masyarakat luas. Iya, makanan fermentasi tradisional umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan masyarakat setempat. Nah, beberapa di antaranya adalah growol dan gatot dari Yogyakarta, ada tempoyak dari Sumatera, serta bekasam dari wadi dari Kalimantan. Salah satu makanan yang menarik adalah growol, penganan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Growol dibuat dari singkong yang direndam selama beberapa hari hingga mengalami fermentasi alami. Proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelatenan karena singkong harus direndam dalam air selama sekitar 3 hari. Nah, selama proses itu bakteri asam laktat membantu berlangsungnya fermentasi. Keberadaan growol bahkan tercatat dalam serat Centini, salah satu karya sastra Jawa klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa growol telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak zaman lampau. Nah, selain growol, Kalimantan juga memiliki makanan fermentasi berbahan ikan yang dikenal sebagai bekasam dan wadi. Makanan tersebut berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan Banjar. Wadi menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menghadapi keterbatasan bahan pangan. Ikan difermentasi agar dapat disimpan lebih lama, terutama ketika hasil tangkapan sedang berkurang. Nah, sementara itu ada gatot yang memiliki kisah berbeda. Makanan berbahan dasar singkong ini berkembang di Gunung Kidul ketika masyarakat mengalami gagal panen padi. Masyarakat kemudian memanfaatkan gaplek atau singkong yang sudah dikeringkan sebagai bahan pangan pengganti nasi. Gaplek yang difermentasi diolah menjadi gatot dan biasanya disantap bersama gula merah, garam, serta kelapa parut. Keberadaan makanan tersebut ya kini menghadapi tantangan untuk tetap dikenal generasi muda. Growol misalnya semakin sulit ditemukan dan umumnya masih dijual di pasar tradisional. Nah, selain keterbatasan produksi, proses pembuatan yang masih tradisional juga menjadi salah satu tantangan pengembangan makanan tersebut. Kurangnya penjaminan mutu turut membuat produk pangan tradisional sulit bersaing dengan makanan modern. Ya, padahal makanan fermentasi ini memiliki potensi yang relevan dengan tren pangan sehat saat ini. Proses fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi sekaligus menghasilkan mikroorganisme yang berpotensi mendukung kesehatan pencernaan. Ya, dari singkong fermentasi di Yogyakarta hingga ikan fermentasi di Kalimantan, makanan-makanan tersebut menunjukkan kekayaan pengetahuan pangan masyarakat Indonesia. Pelestarian diperlukan ya agar cita rasa sekaligus pengetahuan leluhur tidak hilang dari generasi mendatang. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Gunakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta, cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumbekhoax.id, tautan tersebut mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI @pusbangkom.dprri. Pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Selamat siang untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda ya, apalagi buat yang masih melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami di Pro Satu Radio Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak siang ya, hingga nanti menuju ke pukul 12 siang, mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Namun jangan khawatir ya, masih ada rekan-rekan kami lainnya yang akan temani Anda semuanya di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, dan selamat menikmati suasana hari libur bersama keluarga.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Jangan, Ri. Saya belum siap.
2: Kita di pantai ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Gak mau.
3: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
2: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai. Biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
2: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
2: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
2: Astagfirullahaladzim.

0: apa kata dulu.
1: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Don Quixote, buku karya Miguel de Cervantes, adalah sebuah novel klasik yang diterbitkan pada tahun 1605. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan genre novel. Esensi dari novel Don Quixote terletak pada tema-tema utama yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas. Novel ini mengisahkan tentang seorang kesatria yang bernama Don Quixote yang hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan petualangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Don Quixote mulai kehilangan kontak dengan realitas dan mulai melihat dunia melalui lensa imajinasi yang berlebihan. Melalui karakter Don Quixote, Cervantes mengajak pembaca untuk merenungkan tentang batas antara imajinasi dan realitas, serta bagaimana identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan mereka. Novel ini juga mengangkat tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Selain itu, Don Quixote juga dikenal dengan gaya bahasanya yang unik dan humor yang cerdas. Cervantes menggunakan bahasa yang indah dan puitis dalam menggambarkan dunia fiksi yang diciptakan oleh Don Quixote, serta menggunakan humor untuk mengkritik kebodohan dan ketidakadilan yang ada di dunia nyata. Secara keseluruhan, buku Don Quixote terletak pada tema-tema universal yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas, serta gaya bahasa dan humor yang digunakan oleh Cervantes untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Novel ini tetap relevan hingga saat ini dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku Don Quixote karya Miguel de Cervantes.
1: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
3: Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ataupun juga yang lagi santai bersama keluarga atau yang lagi siap-siap nih untuk nikmati hari liburnya ya, melakukan piknik nih ataupun libur di tempat-tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Fakfak sembari menikmati suasana alam yang indah di pinggiran pantai Pasir Putih, atau mungkin di hari ini yang punya kegiatan untuk mencuci ya. Oke, yang ada di air besar juga, selamat siang, selamat berapa saja siang hari ini, tetap semangat untuk Anda semuanya. Baik, menemani suasana di siang hari ini saya hadirkan informasi yang kami ambil dari antara.com ya, yang mana Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan letusan setinggi 1000 meter di atas puncak Mahameru pada Minggu pagi. Baik, menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Ia merinci kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal menuju ke arah timur. Dengan status siaga tersebut ya, masyarakat pun tidak disarankan melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama pada wilayah sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi. Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Sigit meminta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran larva dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Nah, di sisi lain, aktivitas vulkanik itu juga bersamaan dengan kebakaran hutan di Gunung Semeru hingga Minggu pagi yang belum juga bisa dipadamkan, serta titik api semakin meluas. Berdasarkan data Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, tercatat luas hutan yang terbakar mencapai lebih dari 3.000 hektar. jalur pendakian ke gunung tertinggi di Pulau Jawa itu juga sudah ditutup oleh Balai Besar TNBTS akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di lereng Semeru. Baik, informasi yang kami ambil dari antaranews.com.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Saat merayakan ulang tahun, ada tradisi umum yang dilakukan oleh semua orang di berbagai negara, yaitu meniup lilin. Dari mana asal tradisi tiup lilin saat ulang tahun ya? Nah, asal usul tradisi meniup lilin saat ulang tahun berasal dari kepercayaan kuno yang bervariasi di berbagai bagian dunia. Dalam kepercayaan kuno, api merupakan simbol yang penting dan diyakini menjadi media menyampaikan harapan dan doa. Jadi, dengan menyalakan api atau lilin, orang pada zaman dulu yakin kalau pesan berupa harapan bisa tersampaikan pada sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang atau leluhurnya. Praktik ini berkembang menjadi bentuk perayaan ulang tahun pada abad ke-18 di Jerman. Pada masa itu, diadakan sebuah tradisi, di mana anak-anak diberi kue dengan lilin sesuai dengan usia mereka. Lilin-lilin itu kemudian dinyalakan dan anak-anak diizinkan meniupnya dalam satu nafas. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keinginan baik untuk tahun mendatang. Nah, dengan migrasi dan globalisasi yang terjadi, tradisi meniup lilin saat ulang tahun menyebar ke seluruh dunia. Berbagai budaya memiliki cara unik untuk merayakannya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan lilin yang ditata sesuai dengan usia yang berulang tahun. Sementara itu, di beberapa negara Asia seperti Korea, meniup lilin dapat disertai dengan ritual doa dan harapan untuk masa depan. Bahkan di Indonesia, meniup lilin juga menjadi salah satu bagian dalam perayaan ulang tahun. Tradisi meniup lilin juga memiliki simbolisme khusus. Lilin melambangkan kehidupan, keceriaan, dan harapan.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Ting.
1: Baik, mendengar satu persembahan dari Groovy ya, dengan Gak Penting sudah menemani suasana Anda di siang hari ini dan mengantarkan kita ke pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda di siang hari ini dengan berbagai aktivitasnya. Baik, mendengar satu buah pemberitahuan berasal dari LPP RRI Fakfak ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan: dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, Senin dan Selasa 7-8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih Satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stand UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Banjir dapat dicegah bila kita menjaga lingkungan bersama. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menyumbat aliran air adalah penyebab paling sering dari banjir di perkotaan. Selanjutnya, perbanyak area resapan air, seperti membuat biopori, sumur resapan, dan menjaga ruang terbuka hijau di sekitar rumah. Dengan adanya resapan, air hujan tidak langsung melimpas dan menumpuk menjadi banjir. Jangan lupa lakukan pembersihan saluran air secara rutin, terutama sebelum musim hujan datang. Dan di wilayah rawan banjir, masyarakat dapat bekerja sama membangun tanggul atau kolam penampung air sebagai perlindungan tambahan. Kita jaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari banjir.

0: Wilayah Indonesia berada di daerah rawan bencana. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana terjadi. Lebih siap hadapi bencana dengan tas siaga bencana. Adapun isi dari tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Perlu juga menyiapkan pakaian untuk 3 hari, makanan dan air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depo cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital,
2: Iyo, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang mana sudah saya temani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hiasi ruang dengar Anda. Ya, waktu yang begitu cepat berlalu, tak terasa saya Hati Jawa pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas saya yang bertugas ya, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kita bu.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72. Bersama saya, Siti Nuraisa, kembali hadir jumpa Anda di suasana akhir pekan Minggu 6 September 2026, menggantikan rekan Hatijah Bajo. Awal kebersamaan kita mendengar satu persembahan lagu ya, dari Tanah Air, sudah hiasi ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Cuaca fak-fak siang hari ini juga nampak cerah. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Namun bagi Anda yang sedang melaksanakan segala aktivitas, salam sehat penuh semangat dan salam sukses selalu. Kita dengarkan lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, momentum Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda menjadi kesempatan bagi Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Sabang untuk terus menggali dan mengembangkan potensi setiap siswanya. Nah, ini salah satunya melalui rencana program Seni Angklung yang ditujukan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan minat di bidang seni. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Sabang, Satria SPD, mengatakan pihaknya melihat adanya potensi seni pada salah seorang siswa bernama Lutfi. Potensi tersebut akan terus dikembangkan melalui kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Menurutnya, Lutfi memiliki kemampuan hafalan yang kuat, sehingga sekolah menilai hal tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan bakatnya di bidang musik. Program Angklung nantinya diharapkan dapat menjadi ruang bagi Lutfi untuk belajar, berkarya, dan menunjukkan kemampuannya. Sekolah berencana mengembangkan program Angklung sebagai salah satu kegiatan seni bagi siswa berkebutuhan khusus. Pengembangan bakat melalui seni menjadi bagian dari upaya sekolah memberikan ruang kepada setiap siswa untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki. SLB Negeri 2 Sabang berharap program tersebut dapat menjadi wadah bagi siswa untuk berkarya, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengembangkan potensi secara optimal. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Rica Kalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Makcik, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung makcik. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya, pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Nandang Tunggara, salah satu lagu dari daerah Sunda yang dinyanyikan oleh Evi Tamala baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda. Pendengar, untuk masyarakat kota Fakfak dan sekitarnya, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak akan menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 2 hari, yakni hari Senin tanggal 7 dan Selasa tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih Satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, pendengar, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan, dan ramaikan Bintang Radio 2026.

Tedak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8, 1-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Lagu daerah masih kami hadirkan temani ruang dengan Anda di suasana siang hari ini hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tetap stay tune, dengarkan terus Pro 1 RRI Fakfak, begitu melalui 94,9 FM atau via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi

0: Ini tentu berbeda, namun cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus, tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
1: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Je prononce cet arrêt. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti apa terangkan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa normal GM dan buat setor ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang bakatnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gemoy Mujair dari Ayu Ting Ting awali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi akhir pekan Minggu tanggal 6 September 2026 setelah kita dengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang mau meramaikan Pro Dangdut di siang ini hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Penelpon perdana Bunda Christine, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Aisyah, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sebaliknya gimana Bun? Sehat?
1: Bagaimana Mbak Isa? Sehat puji Tuhan. Saya sudah ditoli-toli Mbak Isa.
0: Oh, sudah ditoli-toli. Gimana cuaca di sana, Bun?
1: Lagi sama panas juga sama dengan di Palu.
0: Oh, panas ya?
1: Iya, panas. Mbak Isa sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat, Bun.
1: Amin. Mbak Isa ada lagu apa, Mbak Isa?
0: Lagu yang tersedia ada Ike Nurjanah Terlena, Ines Cynthia Kacang Lupa Kulitnya, Iis Dahlia Payung Hitam, Dara Ayu Dermaga Biru, Mancur Es Pagar Makan Tanaman, Lesti Terkesan, Hetty Sanjaya Saudagar Cinta, Roma Irama Orang Asing, Via Valen Semuanya Kucinta, Hamdan ATT Dingin, Vita Alfia Harodang Nestapa, Happy Asmara Aku Bukan Jodohnya. Kemudian ada Eri Suzan Radio Dangdut, Evita Malas Raut Wajah, Tasya Rosmala Ikan Dalam Kolam.
1: Oh, ini aja Mbak Isa, kacang lupa akan kulitnya.
0: Oke, salamnya buat siapa Bun?
1: Oke, salam yang pertama ya, ada Ibu Putri Pak Freddy, selamat siang. Ada Bang Cut, Ibu Mas Liar Bintang Pertama Pak Nasrun, Ibu Ali, Kaliwi Kak Anis, Pak Retno Nurjal Purwosna ya. Ada Aidi Mas Togi, Ibu Reja Kata, Ibu Sofia Sa'mat. Ada Kak Ahmad Iwan ya, Mas Iwan di Batam, ada Andi Cakrawinata, ada Bung Darwin, Bang Lai Putra Tengah, apa kabar? Terus ada Pak Saban, Pak Bersuru, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima juga ya, ada Bang Lai Putra, ada Bang apa, Bang Benijo yang ada di Manado bersama Bung Klip, juga di Manado, Anik di Kota Mabaju, Ibu Ellen di Manado. Pokoknya buat semua sudah ya Mbak Isa yang lagi monitor. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu ya buat Mbak Isa, tetap semangat.
0: Okay,
1: sukses selalu ya Mbak Isa, bahagia bersama keluarga ada di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat siang.
0: Siang juga Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda Christine di Tolitoli sudah gabung. Dan berikutnya, selamat siang Ibu Mas Lia.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah.
0: Cakep. Iya, Ibu Mas Lia. Bagaimana cuaca di Parigi Motong?
2: Cuaca di sini lagi panas.
0: Panas. Tapi hati tidak pada panas ya.
2: Iya.
0: Oke, sudah siapkah joget dangdut?
2: Lagunya Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bunda Christine, Bunda Farida, Bunda El, Bang Juta Mami, Bang Lai, Bang Luhut, Nasrun Bintang Pratama, Ibu Rosna, Bali, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Selamat-selamat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parigi Motong kita ke Tanah Tidung. Ada Bang Lei. Selamat siang Bang Lei. Halo.
3: Halo. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep.
3: Selamat hari Minggu Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat berhari Minggu. Tuhan berkati.
3: Amin.
0: Iya, silakan Bang Lei, lagunya yang mana? Atau baru pantau?
3: Lagunya sudah gimana toh? Dapatkah?
0: Dapat dong, penelpon ketiga.
3: Dapat kan lagunya?
0: Iya, ini ada Ike Nurjana Terlena, Iis Dahlia Payung Hitam, Dara Ayu Dermaga Biru, Mansur.
3: Via Valen itu apa tadi Mbak Aisyah?
0: Via Valen Semuanya Kucinta. semua.
3: Lagi sudah.
0: Lagi sama siapa nih? Ada Bang Putra.
3: Soalnya paling tadi sempat dengar tadi toh. Lagu-lagunya tadi.
0: Iya, terima kasih sudah menyimak ya. Sama Bang Putra kah atau lagi sendiri Bang Lei?
3: Lagi sendiri.
0: Oh, lagi sendiri. Mudah-mudahan Bang Putra
3: lagi dipantau ya. Bang Putra lagi sama Mas Dua, enggak bisa diganggu.
0: Tapi kalau acara Pro Dangdut pasti ikutan kalau lagi pantau. Tidak mau ketinggalan begitu. Masa Bang Lei bisa, Bang Putra tidak bisa.
3: Soalnya tadi Mas Dua sekalinya Mas Dua sudah gabung tadi.
0: Oke, butuh kesabaran ya.
3: Bunda Natalia kepenangan menyebut nama Bang Putra sama Bang Lei dua kali.
0: Berarti silakan salamnya buat siapa ini Bang Lei?
3: Pertama-tama untuk Mbak Aisyah ya, yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, tetap melakukan aktivitasnya. Lepas juga untuk Bunda Natalia, Mas Ria, Nur Jael, dan juga untuk Bu Rosna, lepas juga untuk Bang Putra, tengah gabung Bang Putra, ya, tunggu. Lalu lepas juga untuk Bang Darwin, dan juga untuk Mas Ria, untuk Pak Nasrun, ya.
0: Iya.
3: Terus juga untuk Bang Andi, Isname, yang di akhir ini lama tidak ada suaranya.
0: Iya, rindu juga sama suaranya.
3: Bang Putra, jangan masuk Bang Putra ya.
0: itu tuh dikasih kode cepat sudah karena saya mau masuk jalur.
3: Kasih kode itu. Oke. Mbak Aisyah ya.
0: Iya.
3: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
3: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bang Lei. Halo Bang Putra Tengah.
4: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat berhari Minggu juga. Tuhan memberkati.
4: Kebetulan salam kan?
0: Iya, lagunya sudah diambil tuh sama sudah dipilih sama Bang Lei.
4: Itulah.
0: Terapa apa tuh Bang Putra? Ini ada 3 lagu nih Bang Putra kalau ikutan. Ini diborong sama Bang Putra semuanya ini. Ada ini Cynthia, Eri Susan, Via Valen.
4: Yang dipilih tadi Bang Lei saja.
0: Oke, siap. Semuanya ku cinta semua ya. Jangan setengah-setengah.
4: Iya, semua.
0: Oke, lanjut salam Bang Putra.
4: Oke, untuk hari saya selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan semangat dalam lindungan yang Maha Kuasa. Oke, Bang Lei juga gimana kalian? Mas Lia juga, kemudian ada Purnama Sari, ada juga Bang Luhut, Bang Freddy Putri, Bang Adi juga, Bang Irman, Bang Darwin, juga ada Pak Sabang, Bang Lulu, Bang Yoga, Bang Upa, juga ada Om Botas, Pak Ustad juga, kemudian ada Ahmad Irwan, Ibu Ali, juga Bang Widi, ada juga Pak Junedi, ayam, Ibu Helen juga di Manado, Ibu Ratna juga, ada Bang Kepi, semua di Manado, juga Bang Atus, Mbak Rani, Pak Syari, Bang Ucan, Bang Yunus, Bang Marcel, Bang Yeri, dan juga tadi malam sebenarnya mereka mau gabung.
0: Tapi ketiduran.
4: Cuma itu dia.
0: Atau lagi bermalam
4: karena
0: Minggu.
4: Iya, ada yang kayaknya supaya.
0: Oke deh Bang Putra. Buat semuanya kok, Pak.
4: Iya, sudah. Jadi iya semua sudah.
0: Iya.
4: Semoga terhibur di Minggu siang ini dan salam kompak. Oke, terima kasih Mbak Aisyah, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bang Putra Tengah, Pak Nasrun yang sudah gabung di jalur telepon WA. Halo. Halo Pak Nasrun. Halo. Halo Pak Nasrun.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Silakan Pak Nasrul.
5: Iya. Iya, pertama-tama saya sahabat juga saya selalu semoga rumah dan kita tengah tadi ya yang dan ada tangan menurut Jalio Barosna ada Ima Sohi ada Bung Lei ada Cepat Sata ya Bung Leman ada Pedi Putri Barosna yang disuruh dengan ada Paida Maslia, Ibu Kristin Tritoli, ada Ani Kota Bagusana, Pak Ramadan, Pak Junaidi, Pak Irwan, semuanya tempat kuih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Nasrun ya. Selamat menikmati suasana akhir pekan di Palu.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT UPI Indo Jelly Gum TBK. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi UPI www.upi.co.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif.

0: 1.
1: Tiga menit berlalu ya, dari pukul 14. Pendengar yang mau gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Lagu-lagu yang tersedia. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Mairona dari Medan, Mbak.
1: Bang Mairona dari Medan. Perdana gabung ya sama saya?
2: Iya, Mbak Desi.
1: Aisyah.
2: Siapa?
1: Aisyah di sini.
2: Aisyah, sering kok gabung sama Aisyah, Eka.
1: Oh, tapi mungkin tidak keseringan begitu ya, sekali-sekali.
2: Iya,
1: jadi
2: Mbak,
1: saya agak lupa suaranya nih, Bang Mairona. Kabar sehat, Kak? Kabar sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, selamat berhari Minggu.
2: Iya. Ini apa aja lagu?
1: Lagunya ada Ikke Nurjanah, Terlena, Iis Dahlia, Payung Hitam, Dara Ayu, Dermaga Biru, Mancur Es, Pagar Makan Tanaman, Lesti Terkesan, Hetty Sanjaya, Saudagar Cinta, Roma Irama, Orang Asing, Hamdan, ATT, Dedin. Yang mana?
2: Hetty Sanjaya.
1: Hetty Sanjaya, Saudagar Cinta.
2: Oh, itu aja lah, Mbak.
1: Itu aja. Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama banyak Mbak Aisyah. Bang Nasrun. Bernama Suri. Ada Bintang Pertama dan Putra Tengah. Dan semua aja lah, Mbak, para pecinta perulang dosa hari ini, Mbak.
1: Iya.
2: Oke, banyak Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Bung Mairona di Medan sudah gabung bersama kami. Dan selanjutnya, halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Todanu Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah yang cantik dan hati yang paling baik.
1: Dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Iya, halo.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Ini dengan Marcel dari ND Florence NTT.
1: Bung Marcel.
3: Iya, benar.
1: Apa kabarnya? Lama sekali tidak dengar suaranya nih, Bang Marcel.
3: Maaf, selama ini lagi sibuk dan baru-baru ini ada gempa, makanya nomorku hilang begitu sama sekali, nah HP-nya jatuh barusan tadi.
1: Oke.
3: Kita nomor teman ya, baru gabungnya siang.
1: Baik, terima kasih informasinya. Selamat berhari Minggu, Bang Marcel. Tuhan berkati.
3: Ya, selamat juga untuk Mbak Aisyah di sana bersama keluarganya. Selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati.
1: Amin. Lagunya yang mana nih, Bang?
3: Puji syukur atas di manapun berada, termasuk pertama kali di pagi ini, untuk doa untuk kami bersama teman-teman di Flores yang pusi gempa pada tanggal 15 itu.
1: Iya.
3: Dari tempat ini. Untuk kirim salam pertama kali untuk Mbak Aisyah bersama
1: Bang Marcel. Halo.
3: Ya.
1: Iya, sebelum salam ini mau pilih lagu yang mana nih? Ntar kelupaan milih lagu.
3: Lagu-lagu terserah Bang Aisyah yang memilih, itu yang penting.
1: Oke, baik. Terima kasih. Oke, lanjut salamnya, Bang.
3: Salamnya pertama kali untuk Mbak Aisyah bersama operatornya, semua kru satu RRI Fakta, dari yang tertua sampai yang termuda, terus untuk pendengar pun berada, dari laki-laki sampai terutama untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Untuk dimanapun berada, 1, 2, 3 salam sayang semuanya.
1: Iya.
3: Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, kembali kasih, selamat siang juga ya untuk Bang Marcel. Ini lama sekali tak ada suaranya, dan salam juga buat keluarga ya Bang Marcel yang ada di ND. Berikutnya, Bunda Ima, selamat siang.
4: Hai, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Cakep, Dangdut adalah kita. Selamat berhari Minggu, Bun. Tuhan berkati.
4: Oh, iya, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.
1: Amin. Sudah siap pilih lagu, kah?

0: atau mau ikutan?
1: Ya, kalau memang bisa di, di apa ya, dibacakan kembali, minta maaf ya Deka. Iya.
0: Baik, ini ada Ika Nurjana Terlena, Iis Dahlia Payung Hitam, Dara Ayu Dermaga Biru, Mansur S Pagar Makan Tanaman, Lesti Terkesan, Roma Irama Orang Asing, Hamdan ATT Dingin, Vita Alvia Harudang Nestapa.
1: Terkesan.
0: Terkesan asik.
1: Oke.
0: Salamnya?
1: Ya, salam-salam dulu ya Adek Eka. Salam pertama tentunya buat Adek Eka bersama operatornya. Ucapan selamat siang, selamat berhari Minggu, dan salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Terus ada Bang Nasrun, selamat siang. Ada Bang Luhut, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bunda Lili, selamat siang. Ada Bang Darwin, ada Bang Junaidi, ada Bang Ramadan, ada Om Botak, ada Bapak Yoga, Bapak Widi, ada Putra Tenga, selamat siang, semoga terhibur di sana. Selamat hari Minggu, selamat menunggu-menunggu. Dan semua teman-teman saja ya yang ada di Serui, Jayapura, Nabire, selamat siang dan selamat hari Minggu. Buat Adik Eka, terima kasih, selamat siang.
0: Kembali kasih, selamat siang juga ya untuk Bunda Ima di Maumere. Aisyah di sini, Bun. Oke, di belakangnya Bunda Ima, selamat siang. Kang Irwan Ahmad, apa kembarannya nih?
2: Kang Mbak Aisyah yang cantik dan soleha.
0: Amin.
2: Ya, selalu suaranya selalu aduh mengenin saya Mbak Aisyah suaranya.
0: Oh gitu. Kang Ahmad kah atau Kang Irwan?
2: Ini kebetulan Kang Ahmad Irwan lagi istirahat capek kan, ini kan Irwan Ahmad ini makan sementara.
0: Capek mungkin semalam ikutan Ruang Rindu ya.
2: Bukan, itu habis nyangkul katanya kan gitu.
0: Selesai nyangkul toh.
2: Kan kerjaan cuma nyangkul.
0: Tak kirain
2: kan,
0: mungkin kan begadang karena semalam malam Minggu.
2: Ruang Rindu mah cuma 1 jam atau enggak sampai semalam suntuk gitu aja. Kalau lagu urusan lagu mah Pagar Makan Tanaman.
0: Asik. Salamnya untuk siapa?
2: Ya iya, jangan sampai teman-teman deh kan udah dekat direbut teman, itu namanya juga pagar makan tanaman kan, seperti itu.
0: Iya.
2: Udah dijaga sama pagar tanaman, ternyata namanya makan sendiri kan gitu aja.
0: Lanjut, salamnya untuk siapa, Kang?
2: Salam-salamnya. Barusan siapa barusan teh?
0: Bunda Ima di Maumere.
2: Oh, Bunda Ima Maumere, terus Pak Predi sekeluarga ya, ada Ibu Rosna, Ibu Parida di Toli-Toli, kalau nggak saya Parida di Palu ya.
0: Di Palu.
2: Di Palu ya. Kemudian ada juga buat Ibu Bunda Kristen Natalia. Palu itu kalau di Jawa Barat itu alat pemukul itu kan. Pak Bintang Pratama. Juga Pak Abdul Syukur, Om Botak, ada juga Pak Nasrun, Pak Hambali, Pak Darwin, Bang Luhut tuh, Bang Luhut ya di Tapanuli Utara itu kan. Ada juga buat Bang Acus, Ibu Anusus, Ibu Ali itu ya di Pulau Madura. Lalu Pak juga buat Putra Tengah, Nyongklip tuh di Manado itu kan. Kemudian yang di Minahasa itu Pak, yang di Minahasa tuh siapa lupa lagi lah namanya,
0: Bung Tajudin.
2: Kalau Bang Tajudin ya di Minahasa.
0: Iya.
2: Gak lupa juga buat Bapak Gubernur Jawa, Bapak Dedi Mulyadi. Gak lupa juga buat Bupati saya, Bapak Dadang Supriyatna itu kan, selamat mendengarkan. Ya Bupati saya kan Pak Dadang Supriyatna.
0: Mudah-mudahan lagi pantau ya.
2: Iya iya, kalau Bapak Walinya itu Bapak Muhammad Farhan, kan Pak Wali Kota Bandungnya kan gitu.
0: Oke,
2: okay, lanjut. Kalau Bupati Bandung Barat adalah Pak JJ, keluarganya Pak Raffi Ahmad itu kan.
0: Oke.
2: Dan siapa lagi ya?
0: Sampai
2: buat semua-semuanya aja ya. Itu Mbak Mbak Isa ya. Ada pisang, ada sagu, itu kan bawa bakwan dari Melayu. Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan pandai merayu.
0: Makasih Kang Ahmad. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Atus. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya tidak dengar suaranya Bang Artus nih. Kabar sehat kah?
3: Iya. Di Ternate sehat-sehat, cuma cuacanya panas nih bara ini.
0: Panas, cetar membahana ya.
3: Cuaca Papua. Ini Mbak Aisyah bukan?
0: Betul, Aisyah di sini.
3: Ya. Di Fakfak panas juga, Mbak.
0: Di Fakfak ini tidak terlalu panas, Bang, tapi cuacanya cerah.
3: Iya. Heeh. Ini panas sampai rumput-rumput sudah daripada mati semua. Iya, sapi-sapi piaraan diberi makan batang-batang pisang lah. Iya, rumputnya sudah daripada mati, sudah hampir 4 bulan ini panas, hampir menjelang ini mani.
0: Sepertinya pada musim kemarau ya. Iya, lumayan. Iya, lumayan.
3: Kalau kita seram aja lah.
0: Oke, baik.
3: Iya, salam buat Mbak, selamat bertugas, selamat konser selalu, panjang umur selalu. Salam buat semua fans-fans yang dari Sabang sampai Merauke, yang ada dari Karawang Atus, di Fak-Fak, di Kokor, di Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semuanya. Salam satu darah semua, orang semua, orang Indonesia yang kita cintai NKRI. Oke, terima kasih Mbak, lagi sosial buat Mbak aja yang lagi bertugas di siang hari ini.
0: Terima kasih.
3: Selamat siang, jalan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Atus di Ternate sudah meluangkan waktu ya, gabung bersama kami dan pendengar. Untuk Anda yang berada di daerah Fak-Fak sekitarnya ya, kami ajak Anda untuk datang meramaikan Bintang Radio 2026 yang akan diselenggarakan pada esok hari Senin tanggal 7 dan Selasa tanggal 8 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Anda bisa dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Ada juga 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Jadi untuk masyarakat Fak-Fak yang besok tidak punya rencana apa-apa ya, bisa datang di halaman kantor RRI Fak-Fak. Kami selenggarakan Bintang Radio pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan terkait dengan para peserta Bintang Radio LPP RRI Fak-Fak, ini bisa Anda lihat ya melalui Facebook RRI Fak-Fak. Oke, untuk pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami, sebelum saya terima lagi suara Anda, ini ada Hetty Sanjaya, kemudian Lesti, disusul Mansyur S. Spesial ya untuk semua tanpa terkecuali, kita dengarkan bersama.

0: itu? Ih, pang kotor sudah mau. Siapakah yang buang ludah-ludah pinang takar uang ini, Kak?
1: Tak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang ludah pinang ini takar uang. Sudah jadi kebiasaan sudah mau.
0: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong tak pikir bahaya untuk tong kesehatan juga, Kak?
1: Itu lagi, ludah pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang ludah pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360

34 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, ingin ikutan langsung di 0811-495-9490. Masih ada lagu dari Ikke Nurjanah, Terlena, Iis Dahlia, Payung Hitam, Dara Ayu, Dermaga Biru, Roma Irama, Orang Asing, Hamdana Tete, Dingin, Vita Alfia, Harudang Nestapa, Happy Asmara, Aku Bukan Jodohnya, Evita Malas, Raut Wajah, Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam.

Yang belum gabung, ayo segera gabung, meramaikan Pro Dangdut di siang ini hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ada Ike Nurjana, Iis Dahlia, Dara Ayu, Roma Irama, Hamdana Tete, Vita Alvia, Happy Asmara, Evita Mala, Tasya Rosmala. Saya tunggu di 0811-495-9490. Dan tak lupa ya untuk pendengar, jangan lewatkan acara Bintang Radio 2026 yang akan diselenggarakan pada esok ya, hari Senin tanggal 7 dan Selasa tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Ada gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Ada juga 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Jadi kehadiran para pendengar dinantikan, terutama untuk pendengar yang ada di daerah Fakfak dan sekitarnya.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

48 menit berlalu ya dari pukul 14 pendengar, kita berada di putaran terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Masih ada lagu dari Ika Nurjanah, Terlena, Dara Ayu, Dermaga Biru, Hamdan ATT, Dingin, Vita Alfia, Harodang Nestapa, Happy Asmara, Aku Bukan Jodohnya, Evita Mala, Seraut Wajah, Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam.

0: 0811-495-9490 yang sudah gabung lagi. Selamat siang Kakak Lili.
1: Selamat siang Pro Dandut dan saudara kita. Selamat siang Mbak Isa.
0: Siang juga. Selamat berhari Minggu.
1: Sama-sama Mbak Isa.
0: Akhir pekannya kemana nih? Di rumah saja kak?
1: Di rumah aja Mbak Isa.
0: Oh di rumah aja. Oke, lagunya yang mana kakak?
1: Aku bukan jodohnya.
0: Aku bukan jodohnya. Salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Isa yang lagi tugas hari ini. Selamat siang.
0: Ya.
1: Selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu dan spesial buat semua aja. Buat Mbak Isa makasih. Selamat siang.
0: Iya, siang kembali. Singkat, padat dan jelas ya untuk Kakak Lili di Mangga Dua Seberang dengan satu lagu yang dipilih dari Happy Asmara. Aku bukan jodohnya.

Ibu Ani di Manado tadi sempat menelpon ya, bisa dicoba kembali. Mudah-mudahan masih pantau. Ini ada beberapa lagu dangdut yang masih tersisa. Siapa tahu dari sekian lagu ini ada salah satu lagu yang merupakan lagu kesukaan. Juga untuk para pendengar yang ada di daerah Fak-Fak ya, yang sudah gabung tadi, ada Bang Putra, kemudian juga Kakak Lili, yang lainnya mana suaranya, yang biasanya gabung juga di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk semua, selamat berhari Minggu, menikmati suasana akhir pekan, mudah-mudahan menyenangkan dan tetap terhibur adanya dengan pilihan lagu-lagu dangdut yang masih kami hadirkan, temani ruang dengar Anda di suasana siang jelang sore hari ini.

Jika lo memang tidak ada yang gabung lagi, akan saya hadirkan ya pilihan lagu dari Kakak Lili miliknya Happy Asmara, Aku Bukan Jodohnya. Sekaligus akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026. Dan bagi Anda yang belum sempat gabung di hari ini, esok kami akan hadirkan kembali Pro Dangdut untuk Anda. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah bergabung di Pro Dangdut melalui jalur telpon. Lewat lagu ini juga saya berikan untuk semua ya, tanpa terkecuali. Dan kita dengarkan suara dari Happy Asmara.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Selamat sore kata Fakfak, selamat sore para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Musik informasi dihadirkan untuk Anda hingga nanti menuju pada pukul 16.30 saat kami hadirkan ruang layanan masyarakat, dan kebersamaan kita terus berlanjut ya. Ada pula cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami punya updatean informasi dari laman resmi rri.co.id tentang Kementerian Kehutanan Kemenhub memperkuat jalur pelaporan penyelamatan satwa liar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Masyarakat yang menemukan orang hutan maupun satwa liar terdampak karhutla diminta segera melapor melalui call center yang telah disiapkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan jalur pelaporan tersebut sebenarnya telah tersedia melalui kerjasama Kementerian Kehutanan. Menurutnya, setelah laporan diterima, tim penyelamat yang berada paling dekat dengan lokasi akan segera melakukan penanganan. Tim tersebut dapat berasal dari Balai KSDA Kementerian Kehutanan maupun organisasi konservasi yang bekerja sama dalam penyelamatan satwa. Raja Juli mengatakan patroli yang sebelumnya dilakukan secara berkala akan ditingkatkan menjadi setiap hari. Kemenhub juga menegaskan upaya penyelamatan satwa akan terus diperkuat seiring dengan penanganan karhutla di berbagai wilayah.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Si kakak, umbul-umbul ini pasang di sini saja kak, biar kelihatan dari jalan toh.
1: Iyo, pasang di situ saja, biar katong pu kampung ini tambah ramai dan indah. Sekalian katong bersihkan halaman supaya lingkungan nyaman eh.
0: Siap kakak, tapi bicara-bicara ini, saya senang sekali oh. Lihat begini, semua warga turun tangan, dari yang tua sampai yang muda. Kalau katong kerjasama, pasti pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Betul itu, semangat seperti ini yang harus katong jaga terus. Bukan hanya waktu ada acara saja, tapi setiap hari saling membantu, saling hormati, dan peduli dengan lingkungan.
0: Yo kakak, dari kampung kecil begini, katong juga bisa ikut kasih kontribusi untuk Indonesia. Mulai dari hal sederhana, yang penting dilakukan bersama toh kakak.
2: Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang dapat kita wujudkan bersama. Mari perkuat persatuan, tumbuhkan semangat gotong royong, serta terus memberikan karya dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan bangsa. Karena masa depan Indonesia dibangun dari kepedulian dan kebersamaan kita hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, indeks harga pangan organisasi pangan dan pertanian PBB FAO mencapai rata-rata 133,3 poin pada Agustus. Angka tersebut meningkat 1,9% dibandingkan Juli dan 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Sabtu kemarin, 5 September 2026, level tersebut menjadi yang tertinggi sejak akhir 2022. Kenaikan harga terjadi pada seluruh 5 kelompok komoditas pangan yang masuk dalam indeks FAO FAO. Kenaikan terbesar terjadi pada harga gula dengan indeks harga gula FAO melonjak 11,9% secara bulanan, mencapai level tertinggi sejak Juni 2025. Kenaikan harga gula dipicu kekhawatiran terhadap pasokan global untuk musim 2026-2027. Cuaca panas dan kering di Uni Eropa serta sejumlah wilayah Asia turut mempengaruhi kondisi pasokan. Produksi gula Brazil yang lebih rendah juga mendorong kenaikan harga. Untuk updatean info selengkapnya ataupun informasi lainnya, bisa Anda baca melalui laman resmi rri.co.id.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Itu tadi pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Bagi para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kalau tadi ya informasi dari luar negeri, berikut ini kembali informasi dari dalam negeri terkait dengan dua klaster sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap dua klaster sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Sebaran abu terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten, Jawa Barat hingga sejumlah wilayah Sumatera. Berdasarkan informasi PVMBG dan VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada 6 September 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. BMKG menyebut klaster pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan. Sebaran abu pada klaster ini terpantau dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki. Dengan arah pergerakan tersebut, sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya masuk dalam area yang terpantau terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kondisi ini juga menjelaskan laporan mengenai abu vulkanik yang terlihat di sejumlah fasilitas dan wilayah permukiman Jakarta. Sementara klaster kedua terpantau bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Sebaran abu pada klaster ini mencapai ketinggian hingga 50.000 kaki. BMKG terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik berdasarkan data pengamatan atmosfer dan citra satelit.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pemuda Kabupaten Fakfak menyimpan potensi luar biasa. Dari lapangan olahraga berdebu hingga panggung seni di kampung-kampung, bakat-bakat muda kita menanti untuk bersinar. Melalui semangat Asta Cipta dalam membangun sumber daya manusia, pembinaan usia dini dan penyelenggaraan event prestasi adalah kunci utama. Kita tidak bisa hanya menunggu sang juara lahir, kita harus mencetaknya. Dukung anak-anak kita untuk terus berlatih. Kepada pemerintah dan pihak swasta, mari perbanyak kompetisi olahraga dan seni di Fakfak. Dengan kompetisi yang sehat, mental, juara akan terbentuk. Mari angkat piala kebanggaan untuk Fakfak dari tingkat daerah hingga nasional. Pemuda Fakfak berpengalaman.

0: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami, kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD.
5: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
6: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
6: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
6: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesiswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Teruntuk pendengar masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak akan menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, dari hari Senin tanggal 7 dan hari Selasa tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan dukung dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 yang akan dimulai pada esok Senin hingga Selasa pada tanggal 8 September 2026.

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas,

Kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini hingga nanti menuju pada pukul 16.30 saat disampaikan ruang layanan masyarakat. Tetap stay tune terus ya, dengarkan kami. Dan kalau tadi satu persembahan lagu dari Mahen, Pura-Pura Lupa, berikut ini ada Naif dengan 7 Bidadari.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat sore ini Minggu 6 September 2026 berisikan satu pemberitahuan ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, Senin tanggal 7 dan Selasa tanggal 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Kementerian Kebudayaan, Kemenbud mengumumkan 20 pemenang pada sayembara produksi film narasi kepahlawanan tahun 2026. Pemenang tersebut terbagi menjadi 13 film pendek dan 7 film panjang yang membawa cerita perjuangan bangsa. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, terutama genre kepahlawanan. Menurutnya, film bergenre lain seperti horor sudah memiliki pasar kuat dan dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah ingin menghadirkan lebih banyak film yang mengangkat patriotisme, nasionalisme, serta nilai perjuangan dengan cara menarik bagi penonton. Langkah itu diharapkan membuat cerita sejarah terasa lebih dekat, sekaligus memperluas pilihan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia luas. Sementara itu, pendengar, Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menjelaskan proses seleksi berlangsung ketat. Ia menyebut panitia menerima 420 proposal dari produser, sutradara, dan penulis naskah yang mengikuti sayembara tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 143 proposal masuk dalam tahap seleksi dan mewakili 420 pegiat perfilman yang terlibat. Proposal tersebut terbagi menjadi 54 film panjang dan 89 film pendek yang mengangkat beragam gagasan tentang kepahlawanan. Penilaian mencakup kekuatan gagasan, kualitas cerita, kesiapan produksi, serta kesesuaian karya dengan tema sayembara kepahlawanan. Dewan juri juga memperhatikan ketepatan peserta dalam mengolah berbagai peristiwa sejarah menjadi cerita film yang menarik. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui pemenang sayembara produksi film narasi kepahlawanan, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman resmi rri.co.id.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: dangdut. Aku pandang bintang menjauh di sana. Program Backlist lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook adanya tautan program undian berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Bank Sumsel Babel tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan. Setelah memeriksa foto konten menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke artikel Bank Sumsel Babel .com berjudul Rebut Hadiah Berlimpah. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Bank Sumsel Babel memiliki program tabungan pesirah yang menjadi peluang bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah berlimpah dengan cara membuka rekening di kantor Bank Sumsel Babel dan mengumpulkan poin tabungan.

0: informații de inspirații. Rosetul.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sumpah.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi

satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Dari Ada Band baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda. Selamat sore untuk semua tanpa terkecuali dengan cuaca fak-fak yang begitu bersahabat. Ada yang berolahraga atau ada juga yang tengah santai, bahkan yang masih setia dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Moga terhibur adanya dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang masih saya hadirkan temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi dari dunia olahraga, Televisi Republik Indonesia, TVRI akan menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis. Siaran free-to-air FTA ini akan berlangsung selama helatan Asian Games 2026 berlangsung, yaitu pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI, Vicky Satari, mengatakan dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat, menjangkau hingga 77,09% wilayah Indonesia. Masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Selain menayangkan pertandingan, TVRI akan menghadirkan program dan fitur berita terkait perjalanan para atlet. Liputan akan mengikuti persiapan, dukungan pemerintah, keberangkatan menuju Jepang, serta cerita di balik perjuangan para atlet Indonesia. Menurut Vicky, penayangan Asian Games di TVRI sendiri berawal dari ajakan Rans Entertainment. Lewat kolaborasi ini, penayangan Asian Games akan menggabungkan jaringan terestrial TVRI dengan distribusi digital Rans Entertainment. Pendengar, untuk updatean informasi lainnya ya, ini bisa Anda baca melalui rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan, ada Makna Denganmu Aku Bahagia, kemudian juga ada ST12, disusul pilihan lagu hiburan lain.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi. Thank you.

sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 31 menit berlalu ya dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Teruntuk pendengar masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 7 dan 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stand UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 yang akan mulai diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 7 dan 8 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Marwi. Marwi. Mau gabung judi online enggak?
1: Tamat.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Setiap individu memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dukungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghormati perbedaan, memberikan akses yang setara, serta membangun sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan masyarakat yang inklusif, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dan berprestasi.

Ternyata Cinta dari grup musik Padi, lagu yang dirilis tahun 2005, selama 21 tahun kita dengarkan kembali di tahun 2026 ini, dan membawa kita pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita ya di Fak-Fak sore ini, Minggu 6 September 2026. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak. Ada rekan Juleka Ulat yang akan temani Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita pisah, insya Allah suka kembali di esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.

biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Waulat kembali temani Anda. Edisi hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti menggantikan rekan saya Siti Nuraisyah yang sudah temani Anda dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian mata acara temani ruang dengar Anda sore hari ini. Baik, mendatang kita bersama di zona petang bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tengah menantikan tanda waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya. Ke ruang dengar Anda kami awali dengan persembahan lagu-lagu religi Islami.

0: solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar demikian tadi telah kita nikmati pilihan lagu-lagu religi menemani Anda yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Fak-Fak malam ini temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan menuju ke pukul 19 atau di jam 7 malam saat kami sampaikan penyampaian suara redaksi Minggu.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya udah baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tekan ruang saja. Ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud tera seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Kok serius yang ku bilang tadi ke Trada nih?
1: Seriuslah, teman. Makanya, jangan dekati narkoba.

adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasi atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasi saat bermain di ranting pepohonan.

Perkara dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fak-Fak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama dua hari, hari Senin dan juga Selasa, tanggal 7 dan 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu Vote. Pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026. Atas perhatian disampaikan, terima kasih.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 6 September 2026 diantaranya, Bupati Fakfak soroti pentingnya rujukan cepat terhadap ibu hamil, RRI Fest 2026 hadirkan jalan sehat bersama masyarakat Fakfak, Lurah Fakfak Utara Erwansyah ajak warga ciptakan sejarah baru pengelolaan sampah, sosialisasi PKH, bantu warga pariwari pahami mekanisme penerimaan bantuan, Dinas Pertanian Fakfak fokus berdayakan petani OAP lokal, dan dana kampung APBD tahap kedua Tanama telah cair akhir Agustus.

0: sama undangan meminta seluruh tenaga kesehatan khususnya para bidan untuk meningkatkan perhatian terhadap keselamatan ibu hamil dan ibu melahirkan. Hal tersebut disampaikan sama undangan saat berbicara di hadapan peserta musyawarah cabang Uscap kedua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Pakpak. Sama menegaskan dirinya tidak ingin lagi mendengarkan adanya ibu yang meninggal dunia saat melahirkan hanya karena tidak mendapatkan pertolongan medis yang memadai. Menurutnya persoalan keselamatan ibu dan bayi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Ia mengungkapkan sebelumnya telah menyampaikan kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia IBI Kabupaten Pakpak agar pada waktu-waktu tertentu dokter dapat melakukan kunjungan ke distrik-distrik untuk memeriksa kondisi ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini kondisi kehamilan yang berpotensi mengalami komplikasi.
1: Saya ingatkan kepada kita semua bahwa saya tidak mau dengar lagi ada ibu yang meninggal hanya karena melahir dan tidak ada pertolongan. Saya nggak mau dengar itu lagi. Begitu saya minta perhatian kepada kita semua hal-hal seperti ini benar-benar. Saya udah kemarin kasih tahu dokter hari ini waktu di peresmian puskesmas di Kayuni, Landok. Saya minta untuk ada bulan-bulan di waktu longgar di rumah sakit, ada bulan tertentu bisa berkunjung ke distrik-distrik khusus untuk pemeriksaan ibu-ibu yang hamil. Sehingga kita tahu persis bahwa kalau seorang ibu itu melahirkan dalam tidak keadaan normal, maka jauh-jauh hari kita sudah harus rujuk mereka untuk ke rumah sakit. Jangan karena mereka harus tinggal di Karas, harus tinggal di Membarai, begitu melahirkan.

0: Gibran Rifaqah akan menggelar kegiatan Jalan Sehat pada 5 September 2026 sebagai salah satu rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan angkasawan dan angkasawati RRI bersama masyarakat Kabupaten Fakfak sebagai momentum mempererat kebersamaan. Ketua Panitia RRI Fest Parujito mengatakan, Jalan Sehat menjadi salah satu kegiatan yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antar keluarga besar RRI dan masyarakat. Karena itu, masyarakat Fakfak diajak untuk ikut berpartisipasi dan bersama-sama memeriahkan kegiatan tersebut. Jalan Sehat akan dimulai dari halaman LPP RRI Fakfak dan selanjutnya peserta berjalan menuju Taman Ruang Terbuka Hijau atau RTH Fakfak sebagai lokasi finish. Ia berharap masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat sekaligus menikmati suasana kebersamaan.
1: LPP RRI Fakfak akan menggelar kegiatan Jalan Sehat yang melibatkan angkasawan dan angkasawati RRI serta masyarakat Kabupaten Fakfak. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian RRI Fest tahun 2026 sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan antara keluarga besar RRI dan masyarakat.

0: Saudara, Kepala Kantor Kelurahan Fafak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengajak seluruh masyarakat untuk membangun pola pikir baru dalam pengelolaan sampah. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di Kantor Kelurahan Fafak Utara. Menurut Erwansyah, Kantor Kelurahan Fafak Utara memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan berdirinya Kabupaten Fafak. Karena itu yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sejarah baru melalui perubahan sistem pengelolaan sampah. Ia mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam menyelesaikan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di Kabupaten Fafak. Menurutnya, diperlukan keterlibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
1: Kantor Kelurahan Fafak Utara, di mana kantor ini telah berdiri, kantor ini menjadi sejarah penting berdirinya Kabupaten Fafak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menciptakan sejarah baru di mana kita merubah sistem pengelolaan sampah. Bahwasanya sampah itu adalah tanggung jawabku. Sampahku adalah tanggung jawabku. Kita akan maju membuat suatu pola pemikiran yang baru terkait bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Fafak. Alhamdulillah kami Kelurahan Fafak Utara, masyarakat Kelurahan Fafak Utara, kita terpilih menjadi pilot project atas dasar kepercayaan siapa? Pemerintah Kabupaten Fafak kepada kita untuk dapat mengatasi. Karena seperti yang kita ketahui, volume sampah di tempat sampah yang kita lihat selama ini sangat besar. Kelurahan Fafak Utara, distrik Fafak, penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fafak di tiga distrik besar ini.

0: sosialisasi terkait penerimaan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terus digencarkan di berbagai wilayah termasuk di Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak. Pada Jumat 28 Agustus 2026, sosialisasi digelar di Balai Kampung Tanama dan dihadiri aparat Kampung Tanama serta Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada aparat kampung mengenai mekanisme penerimaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi diharapkan dapat diteruskan aparat kepada masyarakat hingga tingkat RT agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kepala Distrik Pariwari mengapresiasi sosialisasi yang diberikan karena dinilai penting untuk menjelaskan berbagai persoalan terkait penerima bantuan PKH. Menurutnya, pemerintah distrik pada prinsipnya hanya dapat menyalurkan bantuan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan.
1: Kan punya keinginan bahwa semua masyarakat itu harus dapat, tidak terkecuali. Itu keinginan kita semua. Tapi jujur saja bahwa distrik, kampung, kelurahan, itu orang ini hanya sebagai tukang bagi. Yang saya mau jelaskan buat Bapak Ibu dan semua ini, yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat. Terus Bapak-Bapak dorang yang ini sebagai penghubung saja untuk tertibnya administrasi, maka dorang hadir di tengah-tengah.

0: Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak melalui Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan tahun ini memfokuskan program pemberdayaan kepada petani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 38 kelompok tani OAP sebagai penerima manfaat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani lokal dalam mengembangkan usaha pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kepala Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Taha Tahmid mengatakan, fokus terhadap petani OAP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani lokal. Menurutnya, pemberdayaan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing petani dalam menjalankan usaha tani, tetapi juga untuk mendukung ketersediaan bahan pangan, khususnya sayur-sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak.
1: Kegiatan Dinas Pertanian dalam hal ini yang ditangani oleh bidang hortikultura dan tanaman pangan itu untuk ke tahun ini kita fokus, lebih fokus itu ke petani-petani OAP yang tersebar di 8 distrik yang terdiri dari 38 kelompok. Jadi kelompok penerima manfaat ini kita fokus itu di petani-petani OAP. Tujuan utama daripada kegiatan yang kita fokus ke petani-petani OAP ini bagaimana kita memberdayakan kelompok-kelompok tani OAP yang ada di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini lebih kita tingkatkan daya saing di dalam usaha taninya di Kabupaten Fakfak. Di samping itu juga demi ketersediaan bahan ataupun sayur-sayuran di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah segi pemberdayaan yang mungkin selama ini banyak yang mengatakan bahwa sayur ini kemungkinan besar banyak dari luar daerah ya, tetapi kenyataannya untuk hijauan sayur-sayur yang ada di Fakfak ini lebih banyak dari petani-petani lokal kita di sini. Binaan kita selama ini itu memang yang tahun-tahun kemarin itu kita membina kelompok-kelompok tani ini secara menyeluruh, baik itu OAP maupun non-OAP yang tersebar di beberapa distrik, tapi untuk tahun ini memang kita fokus untuk 8 distrik sesuai dengan CPCL yang kita kolaborasi dengan penyuluh yang ada di lapangan.

0: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada akhir Agustus. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kampung Tanama untuk melanjutkan sejumlah program yang telah direncanakan. Dijelaskan dalam penggunaan dana kampung APBD tahap kedua terdapat beberapa tahapan maupun item kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, untuk sementara waktu, pemerintah kampung memprioritaskan pembayaran honor bagi aparatur kampung dan para petugas pelayanan masyarakat. Pembayaran honor tersebut mencakup kepala kampung Tanama beserta perangkat kampung hingga petugas kader posyandu. Menurutnya, pembayaran honor menjadi salah satu prioritas yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah kampung melanjutkan kegiatan lainnya. Ia mengatakan setelah seluruh pembayaran honor aparatur kampung diselesaikan, pemerintah kampung akan melanjutkan pelaksanaan sejumlah kegiatan lainnya yang telah direncanakan. Tahapan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara tertib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ia juga memastikan kewajiban perpajakan yang bersumber dari APBD maupun APBN telah diselesaikan melalui bank. Dengan demikian, pemerintah kampung dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan yang masih menjadi agenda pada tahap berikutnya.
1: APBD tahap 2, alhamdulillah kemarin juga sudah cair. Dan untuk APBD ada beberapa tahap atau beberapa item yang nanti mau dilaksanakan. Cuman untuk sementara kami fokus ke pembayaran honor aparatur sama Beperkam dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang lainnya, nanti setelah pembayaran honor selesai baru kami lanjut. Sementara untuk pajaknya sudah, untuk APBD dan APBN sudah diselesaikan langsung di bank.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Berdatang ke saya temani Anda di Fak-Fak malam ini, ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Pendengar, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fak-Fak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada hari Senin dan juga Selasa, tanggal 7 dan 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Ayo dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu Vote. Pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti selepas drama radio, saya akan ajak Anda, kita bersama di Ngobras, obrolan komunitas malam hari ini bersama dengan Ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahim. Seperti apa obrolan kita dalam obrolan Ngobras? Pastikan Anda tetap bersama kami. Kita ikuti dulu drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: yang sampai juga. Ayo masuk, masuk Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk, masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagi

Ya baik pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan bersama di Ngobras ya, obrolan komunitas malam hari ini.

0: pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, malam hari ini kita berada di Ngobras ya, obrolan komunitas. Saya sudah bersama dengan ibu-ibu cantik dari Majelis Taklim Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu nih dari ketuanya, Ibu Achani yang mana? Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian Ibu Ayani, anggota. Assalamualaikum Ibu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, sehat ya Bu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Asriani, anggota. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 Fak-Fak malam hari ini. Kita langsung kenalan aja. Ini boleh diceritakan Majelis Taklim Ar-Rahim ini sebenarnya seperti apa dan sudah berjalan sejak kapan? Mungkin dari ketuanya, silakan. Ibu Achani.
1: Iya. Majelis Taklim Ar-Rahim adalah wadah untuk mempererat silaturahmi keluarga. Meningkatkan pemahaman agama serta membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Majelis Taklim ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun Bu.
0: Udah 4 tahun ya,
1: iya.
0: Bu ya? Oke.
3: Baik, untuk sekedar pemberitahuan bahwa Majelis Taklim Ar-Rahim Kampung Sekban merupakan Majelis Taklim keluarga yang dimana di dalam majelis ini anggotanya semua adalah keluarga, baik dari mama, anak, kemudian anak mantu dan lain-lain. Kemudian Majelis Taklim Ar-Rahim ini kenapa sampai diberikan nama Ar-Rahim? Karena dalam bentuk kasih sayang keluarga.
0: Oke. Dalam bentuk kasih sayang keluarga, jadi semua ini anggotanya keluarga. Oke. Sampai sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun.
3: Iya, kurang lebih 4 tahun.
0: Baik. Sebagai ketua Ibu Achani, boleh cerita sedikit Ibu bagaimana awalnya Ibu bisa dipercaya memimpin Majelis Taklim Ar-Rahim ini, Bu? Silakan.
1: Sebenarnya biasa-biasa saja Bu, belum ada nama.
0: Masih
1: baru mulai. Mulai
3: terbentuk pemilihan.
1: Terus kita mulai pilih nama ya, dinamakan sudah Ar-Rahim tadi, Majelis Taklim Ar-Rahim.
0: Okay.
1: Dan mungkin saya, mereka percayakan saya sebagai ketua, mungkin saya di dalam majelis itu saya mungkin yang agak tertua. Terus bisa membimbing juga. Mungkin kayak seperti
0: jadi itu alasannya. Mungkin karena Ibu dalam ini lebih tua. Jadi percaya sebagai ketua. Baik, lalu biasanya Ibu, kegiatan Ibu-ibu di Majelis Taklim Ar-Rahim itu seperti apa saja kegiatannya?
3: Ya baik, untuk kegiatan Majelis Taklim Ar-Rahim itu ada pengajian bersama, kemudian yasinan bersama. Kemudian kita ada kegiatan bakti sosial yang merupakan pembersihan di tempat pemakaman umum. Kemudian pada saat Ramadan kita ada sedikit membagikan sembako kepada yang berhak untuk menerima.
0: Jadi banyak juga kegiatannya ya. Baik, lalu selain pengajian, selain apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada lagi kegiatan lain yang dilakukan bersama-sama. Mungkin saya ke kegiatan lain Bu, selain kegiatan pengajian, mungkin ada kegiatan lain yang diselenggarakan Ibu. Silakan dengan Ibu Achani, Ayani, silakan Bu. Mungkin kegiatan lain, silakan.
2: Ya, yang seperti Ibu Asri sampaikan tadi bahwa selain pengajian setiap rutin hari setiap minggu di saat bulan puasa kerjakan kerja bakti di TPU dan membagi sembako kepada yang berhak menerima.
0: Oke, memberikan sembako kepada yang berhak menerima, baik.
2: Selain itu, kalau saya pribadi, kenapa sampai saya ikut pengajian, karena saya ingin membaca Al-Quran dengan baik serta ingin memahami isi kandungan Al-Quran.
0: Masya Allah, luar biasa. Sampai sekarang sudah hatam Bu Al-Qurannya?
2: Belum.
0: Tapi lagi berusaha ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya sembunyi lagi. Oke, nggak apa-apa Bu, santai aja, kita pokoknya lebih ini aja pokoknya. Nah, mungkin selain yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ayani, apakah kegiatan Ar-Rahim ini dari hari Senin sampai hari Minggu, apakah padat kegiatannya atau cuma mungkin dipilih hari-hari tertentu saja?
3: Tidak, kegiatan kita itu difokuskan pada hari Sabtu atau hari Minggu.
0: Oke. Hari Sabtu atau hari Minggu aja.
3: Hari Sabtu atau hari Minggu.
0: Iya.
3: Dan kalau mungkin ada yang tadi saya penambahan terkait dengan kegiatan selain kegiatan pengajian.
0: Iya.
3: Kita juga ada sedikit latihan terkait dengan kasidah maupun solawat supaya ketika ada event-event tertentu kita sudah bisa menampilkan dari majelis taklim kita. Jadi ketika kita ada latihan berarti kita bisa memakai waktu di hari-hari lain, mungkin seperti itu.
0: Jadi tidak hanya mungkin ada event, ada kegiatan baru mulai latihan kasidah dan lain-lain, tetapi sekarang sudah di ini ya.
3: Sudah disiapkan.
0: Sudah disiapkan ya. Masya Allah, luar biasa nih. Nah, mungkin ada tidak kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh para anggota seperti mengikuti lomba-lomba? Mungkin dari ibu-ibu Masjid Ar-Rahim ini apa saja mungkin yang sudah pernah diikuti, lomba apa saja yang sudah pernah diikuti? Ibu Ketua mungkin bisa jelaskan lomba apa saja Ibu yang pernah diikuti?
1: Lomba kasidah, lomba selawat, yasinan juga sudah pernah.
0: Oh, Masya Allah. Mungkin dari sekian lomba itu dari Masjid Ar-Rahim ini sudah berhasil keluar sebagai juara majelis taklim mungkin?
1: Kebetulan selawat kemarin kita dapat juara dua Bu.
0: Masya Allah.
3: Iya, di lomba yang memperingati masuknya agama Islam di Papua.
0: 666 tahun ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita keluar sebagai juara dua lomba selawat.
0: Selawat ya, juara dua. Masya Allah, luar biasa banget. Nah itu mungkin salah satu pencapaian ya. Selain itu mungkin ada lagi lomba-lomba yang lain selain peringatan 666 tahun kemarin Islam masuk Papua.
3: BKMT, kegiatan kesida yang diselenggarakan oleh BKMT Kabupaten Fakfak.
0: Oh, BKMT Kabupaten Fakfak. Oke, baik. Lalu untuk menjadi bagian dari Majelis Taklim Ar-Rahim ini, pengalaman apa yang paling berkesan bagi masing-masing ibu ini? Saya dari Ibu Ayani dulu deh. Pengalaman yang paling berkesan ibu selama di masjid, di Majelis Taklim Ar-Rahim ini, Bu. Silakan.
2: Kalau saya, Ibu, pengalaman yang saya paling suka itu pengajian kita ini tidak terlalu tertekan. Maksudnya, kau harus bisa di waktu hari yang ditentukan. Kita kalau ada hajatan keluarga berarti kita tunda di hari-hari yang lain.
0: Gitu.
2: Selain itu Bu, yang paling berkesan itu kalau kita selesai pengajian kita dialog. Dialognya seperti apa? Seperti antara lain masalah kehidupan, perekonomian. Itu yang paling berkesan di saya.
0: Masya Allah, luar biasa. Jadi artinya kalau ada dari salah satu teman-teman dari Majelis Taklim ini ada yang punya hajatan, nanti acaranya ditunda di lain hari ya? Ditunda di lain hari, kita cari waktu yang sama baru dimulai kegiatannya ya. Selain itu mungkin setelah itu ada sharing ya, itu pengalaman dari Ibu Ayani. Kemudian dari Ibu Asriani nih, mungkin pengalaman yang paling berkesan apa nih Bu selama di Majelis Taklim Ar-Rahim ini? Silakan.
3: Kalau pengalaman yang berkesan untuk saya yaitu adalah kebersamaan dan kekompakan serta silaturahmi yang membuat hubungan semakin erat. Karena di dalam organisasi kita, baik yang tua maupun yang muda itu sangat sangat kompak. Kemudian jika yang muda bisa lebih mengetahui, memberikan informasi atau memberikan pemahaman kepada kita punya orang tua, mereka dengan lapang dada menerima itu. Jadi itu yang sangat terkesan untuk kita.
0: Oke, masya Allah, luar biasa. Saya ke Ibu Ketua dulu nih, Bu. Silakan Ibu Ketua. Ibu mungkin boleh agak maju sedikit, Bu, biar kelihatan di YouTube, Bu, sama live TikTok kita malam hari ini. Agak maju sedikit. Oke, silakan Ibu. Pengalaman yang paling, ya, masya Allah. Oke, kelihatan Ibu.
1: Kalau ya, saya pengalaman yang paling berkesan, Ibu, ya. Artinya kita ngaji tidak fokus di rumah mengaji gitu.
0: Oh, ya.
1: Ada juga ke rumah-rumah.
0: Oh, gitu. Jadi dari rumah ke rumah.
1: Iya,
0: ya,
1: dari
0: ya,
1: rumah ke rumah.
0: Iya. Itu pengalaman yang berkesan, ya Bu, ya. Jadi bisa saling mengenal satu sama lain, ya, kerapan lebih lebih terjalin. Nah, mungkin di Majelis Taklim Ar-Rahim ini pernah tidak dari sekian banyak mungkin pengalaman yang sudah didapatkan, ya, ada tidak momen di majelis yang mungkin awalnya biasa saja nih buat Ibu Ketua, tapi ternyata sangat membekas sampai sekarang, Bu?
3: Iya.
0: Apa tuh momen yang paling berkesan? Ibu Asriani dulu.
3: Mungkin saya sedikit menjawab bahwa momen yang terkesan bagi kami mungkin dianggap biasa, tetapi terkesan sampai pada saat ini. Bahwa momen yang membekas sampai saat ini untuk kami Majelis Taklim Ar-Rahim adalah wejangan atau petuah yang kami dapatkan dari orang tua kami. Beliau yang merupakan sang motivator kami untuk kita semua, yaitu almarhum Bapak Muhtarum Balifa. Beliau selalu merangkul kami sehingga keluarga sering mendapatkan wejangan atau petuah yang beliau terapkan kepada kami, sehingga apa yang sudah beliau petuahkan atau wejangan yang sudah kami terima itu kami terapkan dan kami sering bersama-sama di dalam organisasi kami.
0: Okay.
3: Itu yang sampai sekarang terkesan di kami.
0: Itu dari Ibu Asriani. Kalau dari Ibu Ayani, silakan Ibu. Mungkin ada satu momen di majelis yang awalnya biasa-biasa saja nih, Ibu, tapi setelah itu sampai sekarang nih terasa membekas. Mungkin dari Ibu Ayani ada seperti apa, Bu?
2: Awalnya kita hanya beberapa orang, namun adanya pengajian ini karena menyangkut keluarga, sehingga anak-anak mantu yang belum mengikuti pengajian ini, maka kami merangkul situ.
0: Jadi semuanya ya dirangkul sama-sama, ya Bu, ya. Baik. Sejauh ini seberapa banyak anggota dari masjid Majelis Taklim Ar-Rahim ini, Bu? Ibu Ketua, silakan Ibu.
1: Gimana, Bu?
0: Sejauh ini sudah berapa banyak anggota yang terlibat di dalam Majelis Ar-Rahim ini?
1: Kurang lebih 30 begitu.
0: 30, ya?
1: Iya.
0: Oke, dari ini semua kekeluargaan, ya?
1: Iya.
0: Oke, kekeluargaan, ya, sampai sekarang ini udah. Jadi mungkin anak mantu ataupun anak-anak semuanya ikut tergabung dalam Majelis Ar-Rahim ini, ya. Oke, alasannya, Bu, kenapa nih dilibatkan anggota keluarga untuk terlibat dalam Majelis Taklim Ar-Rahim ini? Alasannya kenapa?
3: Iya, mungkin kalau kita membentuk Majelis Taklim Keluarga yang tadinya sanak keluarga yang mungkin pada umumnya untuk masuk ke Majelis Taklim yang lain, kita bisa merangkul sehingga kalau alasannya mereka di Majelis Taklim yang lain mungkin kalau belum memahami cara membaca Al-Quran dengan baik, mereka agak sedikit gengsi atau malu. Bah, kita ngajak mereka masuk pada majelis kami supaya lebih apa terkesannya, lebih mereka tidak malu-malu karena terkesannya semua di dalam itu adalah keluarga. Dan untuk tidak menutupi kemungkinan juga untuk ibu-ibu yang bukan keluarga masuk dalam keluarga juga yang mau
1: bergabung
3: bersama kami, kami terima dengan senang hati dan bisa merangkul.
0: Oke, jadi ibu-ibu lain juga mungkin tetangga, ya, tetangga ataupun sekitar lingkungan itu kalau yang mau bergabung di Majelis Taklim Ar-Rahim ini boleh, ya, Bu, ya. Jadi mungkin, okay, kita ada pertanyaan nih Bu. Ada yang gabung lewat YouTube juga, di TikTok juga malam hari ini, okay. Ini ada satu pertanyaan, mungkin bisa cerita bagaimana keseruan latihan pas ikut lomba dan pas dapat juara dua kemarin, disangka atau sangat tidak Bu?
1: tidak pernah.
0: Okay, dari Ibu Ketua dulu deh, silakan.
1: Memang tidak pernah, tidak terbayangkan itu Ibu kalau bisa dapat juara dua.
0: Masya Allah ya, jadi gak pernah sangka ya Bu. Mungkin Ibu Ketua bisa cerita dulu nih, bagaimana keseruan latihannya Bu? Awalnya tuh kan kalau latihan nih mungkin anggota tuh ada yang mau cocokan suara, nah itu seperti apa Bu?
1: Ibu sering-sering waktu latihan itu Ibu, kita sering cekcok berlewat mulut, tapi alhamdulillah hasilnya juga jadi baik. Dan pas kita dapat juara dua.
0: Iya. Itu berapa lama Bu terlibat dalam latihan itu Bu?
1: Mungkin tidak sampai satu bulan Bu, mungkin ada 15 hari katanya, dua minggu lah.
0: Dua minggu ya Bu, luar biasa. Itu bagaimana prosesnya sampai bisa mencapai kekompakan sehingga bisa keluar sebagai juara dua ini? Luar biasa loh, Masya Allah.
1: Itu sudah tadi Bu, karena di dalam lingkungnya itu pas semua keluarga, jadi kan sekalipun sering cekcok tapi tetap aman.
3: Tetap kompak
0: ya. Jadi artinya cekcoknya cuma di dalam pada saat latihan aja. Pada saat latihan aja ya.
3: Cekcoknya juga itu bukan yang wow-wow gitu, karena biasa-biasa latihan itu kan. Okay. Minimal kita di sini nih kan waktunya itu adalah waktu yang tidak istilahnya tepat. Tidak tepat, waktu karet. Istilahnya latihannya jam 9, yang datang jam 10. Nah, itu yang membuat kita cekcok.
0: Oh, gitu. Jadi ini masalah waktu. Tahu kan ibu-ibu kan biasanya kalau ya mungkin ibu ada yang masak, ada yang mau ke pasar gitu kan. Oke. Okay. Jadi ya itu yang jadi masalahnya ya. Tapi akhirnya bisa diatasi dan bisa keluar sebagai juara dua.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, luar biasa nih ibu-ibu ya. Oke, teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok, ada yang mau bertanya sama ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahim, boleh ya. Silakan kirimkan pertanyaan Anda. Nah, ada lagi nih, katanya pasti dalam kelompok ada yang paling cerewet, ada yang ikut-ikut saja. Mungkin bisa spill nama kah? Ini pertanyaan bagaimana nih?
3: Iya, baik kalau mau jujur di sini.
0: Boleh,
3: ya. Mungkin saya anak, tetapi saya juga dalam grup Majelis Taklim saya yang paling berkuar-kuar di dalam. Kemudian salah satunya juga ada Ibu Ayani. Itu yang apa yang selalu berkuar-kuar, selalu ribut ya.
0: Okay, baik. Tadi sudah spill namanya ya, ini pertanyaan nih. Okay, yang suka cerewet ya. Ini ada yang tanya, mamanya Inara yang mana nih?
3: Oh, mamanya Inara yang di tengah.
0: Oh, yang di tengah. Oh, ini mamanya di tengah, mamanya Inara. Okay, baik, kita lanjut lagi sambil menanti ya, teman-teman yang mau mengirimkan pertanyaan di live TikTok malam hari ini ataupun di YouTube ya. Okay, baik. Ibu Ketua, nah, Ibu setelah mengikuti kegiatan mungkin sudah 4 tahun ya Bu ya, di Majelis Taklim Ar-Rahim ini. Selain mengikuti kegiatan Majelis Taklim, mungkin Ibu Ketua bisa jelaskan dampak positifnya apa Bu sampai sekarang ini? Positif, dampak positif yang Ibu rasakan setelah terlibat di Majelis Taklim Ar-Rahim ini Bu, silakan.
1: Oh, yang positifnya?
0: Iya, silakan.
1: Seperti yang positifnya itu semakin memahami ilmu agama, terus terutama dalam membaca Al-Quran serta semakin mempererat silaturahmi kebersamaan
0: ya, Bu, ya.
1: Okay. Terus bahkan mulai dari nol Ibu, yang ikut ngaji itu mulai dari nol, tapi alhamdulillah sekarang sudah pada bisa semua.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Dan untuk majelis
0: ya,
1: Taklim Ar-Rahim
0: ya. Ar-Rahim ya. Yang dari awalnya memang tidak bisa baca sama sekali, sampai sekarang sudah bisa ya.
1: Sudah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, kemudian Asri. Mamanya Inara nih, saya panggil mamanya Kak Asriani nih, gimana Kak? selama 4 tahun di Majelis Taklim Ar-Rahim, apa nih hal positif yang bisa didapatkan?
3: Hal positif adalah ketika yang tadinya kita bisa berkompakan bersama-sama, kemudian kita bisa belajar lebih mendalam terkait dengan keagamaan, yaitu salah satunya adalah fardu kifayah.
0: Oh, fardu kifayah. Yeah. Oke, Masya Allah. Yeah.
3: Karena untuk informasi bahwa majelis taklim kami tidak hanya seperti yang kegiatan yang tadi kita sudah informasikan, tetapi ada sering-sering terkait dengan fardu kifayah. Supaya apa? Supaya kita generasi muda, ketika kita punya generasi yang sudah berlanjut sudah tidak bisa, maka akan berperan pengganti kita sebagai generasi muda.
0: Oke, luar biasa Majelis Taklim Ar-Rahim ini ya. Saya ke Ibu Ayani, Ibu. Mungkin selama 4 tahun Bu di kegiatan Majelis Taklim Ar-Rahim ini, apa hal positif yang bisa Ibu Ayani dapatkan, Bu? Silakan.
2: Kalau saya sendiri jujur, Bu, ya, membaca Al-Qur'an itu masih katakan pun pakai kaki. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya pengajian ini, maka sedikit-sedikit sudah bisa memahami.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, ya, yang tadinya tertatih-tatih ya, terus sekarang udah bisa ya, Masya Allah. Karena akhirnya kita nggak ada pernah mengetahui ya, artinya yang mungkin dari awal kita juga belum bisa ya, lama-kelamaan ya. Oke, ini ada yang bilang ipar gua ini. Terus katanya dari Febri, katanya bilang mamanya Inara ini dari Febri. Ya gitu, dari Febri. Ada juga satu ini bilang mama Nani.
1: Mana ini? Ah, dari mama Nani.
0: Oh, Nani saya ketemu nih lagi nonton di mama Nani kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahim ya malam hari ini, pendengar. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih obrolan kita. Menurut Ibu Ketua nih, menurut Ibu, sebenarnya sih apa sih Ibu yang membuat Majelis Taklim itu tuh sangat penting untuk ibu-ibu yang ada di lingkungan masyarakat, Bu? Menurut Ibu apa hal penting Majelis Taklim itu hadir di lingkungan masyarakat itu seperti apa, Bu?
1: Majelis Taklim penting sebagai ruang untuk belajar, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, mempererat silaturahmi, dan membangun masyarakat yang lebih religius serta harmonis.
0: Serta harmonis ya, Bu ya. Itu yang penting ya, Bu ya. Oke. Kalau Kak Asriani ini, menurut Kak Asriani apa nih yang menjadi poin penting suatu majelis taklim itu harus hadir di lingkungan masyarakat? Menurut Kak Asriani itu apa, Kak?
3: Iya. Yang penting dalam majelis taklim dalam lingkungan masyarakat itu salah satunya tadi adalah berbagi kebaikan, mempererat silaturahmi, kemudian membangun masyarakat yang lebih religius serta harmonis, sehingga di lingkungan, terutama lingkungan kampung, dapat keberkahan, kemudian kebaikan yang kita dapatkan di dalam majelis taklim itu bisa kita terapkan pada lingkungan masyarakat, terutama pada tetangga-tetangga kita.
0: Masya Allah, luar biasa sekali, Kak Sayani. Kemudian saya ke Ibu Ayani, silakan Ibu. Apa yang menurut Ibu Ayani ini sebuah majelis taklim itu sangat penting hadir di lingkungan masyarakat, Bu? Menurut Ibu Ayani seperti apa?
2: Kalau saya pertama-tama itu harus itu seperti yang tadi kita harus membaca Al-Qur'an serta memahami, mempererat silaturahmi, kebersamaan dalam masyarakat.
0: Nah itu yang jadi ini ya. Oke, baik, terima kasih buat Ibu Ayani. Dan pendengar juga yang saat ini monitor di live TikTok maupun di YouTube RRI Fak-Fak, kita masih bersama di acara Ngobras hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Nah, mungkin kita akan lanjut lagi obrolan kita, tapi sebelumnya kita break dulu ya. Kita nikmati dulu satu lagu menemani kebersamaan kita di malam hari ini.
4: Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah, serta mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, peran petani

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: kita nikmati malam hari ini ya, spesial buat semuanya juga yang masih bersama kami di Pro 1 untuk acara Ngobras ya, obrolan komunitas malam hari ini bersama dengan ibu-ibu cantik dari Majelis Taklim Ar-Rahim. Nah, Masya Allah sudah banyak tadi obrolan kita, dan kita lanjutkan lagi. Ini ya, katanya assalamualaikum kakak, titip salam buat keluarga besar di kampung. Oh iya, baik, kita lanjut lagi obrolan kita malam hari ini. Nah, kita saya ke ibu ketua dulu nih. Nah ibu, kalau melihat kondisi masyarakat sekarang kan bu ya, menurut ibu apa peran yang bisa dilakukan oleh Majelis Taklim Ar-Rahim ini bu, silakan. Menurut ibu
1: maksudnya bu,
0: dengan sekarang yang melihat kondisi masyarakat sekarang nih bu ya, mungkin ya masyarakat yang kalau mau dibilang jauh dari agama, kemudian mungkin kalau misalnya banyak juga yang belum bisa mengaji dengan perkembangan sekarang ini ya bu ya. Nah, menurut ibu peran yang bisa dilakukan oleh Majelis Taklim Ar-Rahim itu seperti apa bu? Kalau melihat hal-hal seperti ini?
1: Mungkin kita bisa upayakan pendekatan gitu bu, okay, biar mereka bisa memahami itu apa mengaji, apa itu agama, atau karena kan kalau yang menjadi itu kan kadang tidak mengerti juga tentang hal itu. Jadi mungkin kita bisa pendekatan ya sama mereka.
0: Oke, melakukan pendekatan ya,
1: supaya bisa rangkul mereka begitu.
0: Oke. Nah, kalau menurut Kak Asriani itu seperti apa Kak? Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini, kemudian kalau mau kita lihat tuh ya banyak hal-hal ya yang mungkin buat kita tuh jauh dari agama. Kalau Kak Asrianinya melihat peran Majelis Taklim Ar-Rahim ini seperti apa nih Kak?
2: Mungkin peran Majelis Taklim Ar-Rahim dalam berperan itu dalam membina masyarakat, dalam artian memberikan pendekatan kepada tetangga terlebih dahulu, sebelum tetangga keluarga sendiri, okay, keluarga kita sendiri yang di rumah kita memberikan pemahaman terkait dengan nilai-nilai agama, kemudian bisa sampai kepada tahap tetangga senyap kuat nilai agama dan memperas silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial, kemudian kepedulian terhadap nilai-nilai agama.
0: Iya, nah, oke. Okay. Kalau Ibu Ayani, Bu, seperti apa?
3: Kalau saya mendekatkan dengan mereka, adakan pendekatan dengan mereka, dan kita kasih pemahaman tentang arti daripada pengajian. Karena pengajian itu, di dalam pengajian itu bukan hanya sekedar untuk mengaji, tetapi ada juga hal-hal lain-lain yang bisa kita laksanakan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Kemudian, dari Majelis Taklim Ar-Rahim ini, apakah pernah terlibat dalam kegiatan sosial atau membantu masyarakat sekitar? Ibu Ayani dulu.
3: Iya, itu sudah pada bulan puasa, karena kita juga masih dananya masih sendiri-sendiri, artinya dengan iuran per minggunya 5.000, tapi alhamdulillah walaupun hanya beberapa orang, tapi kami sudah melaksanakan sosial memberikan sembako pada yang hak menerima.
0: Itu kegiatan yang dilakukan ya bu ya. Oke. Okay. Kasih nanti mungkin ada yang mau ditambah kak, silakan.
4: Mungkin seperti yang tadi
0: sama ya. Iya. Oke, okay, sama ya. Baik. Lalu mungkin menurut ibu bertiga, bagaimana caranya agar Majelis Taklim itu tetap menarik, kemudian bisa mengajak lebih banyak ibu-ibu untuk bergabung? Ibu ketua dulu nih. Silakan ibu. Caranya agar Majelis Taklim itu dia tetap menarik dan bisa mengajak banyak ibu-ibu untuk bergabung.
1: Itu sudah tadi ibu. Maksudnya kegiatannya harus selalu rutin, selalu rutin biar kita setiap hari kan mereka sudah melihat kita, mungkin kita punya pengajian semakin rajin ini ya, kan, pasti kan ya, mereka tertarik juga ya, atau begitu.
0: Iya, itu salah satu faktor ya, ya bu ya, mungkin harus tetap rutin ya pengajiannya. Jadi biasanya ada yang ya begitulah bu. Oke, saya ke Kak Asriani, gimana kak?
2: Kalau menurut saya itu mungkin kita bisa mengadakan kajian dengan tema yang lebih dekat kepada ibu-ibu. Karena kebanyakan tempat pengajian ini kan yang difokuskan adalah ibu-ibu. Tidak ada bapak-bapak nih. Jadi mungkin bisa mengambil kajian dengan tema yang dekat dengan kehidupan ibu-ibu. Kegiatan berbagi dengan acara kekeluargaan yang tadi kita dari awal tadi kita sudah sampaikan. Agar suasananya mungkin lebih santai dan menyenangkan. Itu menurut saya.
0: Oke, ya itu ya. Kalau Ibu Ayani, apa nih Bu salah satu hal yang menarik yang bisa bikin lebih banyak ibu-ibu untuk bergabung itu apa Bu?
3: Salah satunya kita sebagai ibu-ibu harus memberikan apa biar mereka tertarik yang belum ikut pengajian. Harus kita secara perlahan-lahan, mungkin minggu ini belum apa, mungkin minggu depan sudah bisa ikut. Tapi dengan cara kita yang seperti apa begitu.
0: Baik, terima kasih. Menarik obrolan kita malam hari ini, terasa kita dibatasi waktu. Saya ke Ibu Ayani dulu nih. Mungkin harapan Ibu sendiri terkait dengan perkembangan Majelis Taklim Ar-Rahim ini kedepannya seperti apa Bu?
3: Lebih baik lagi dari yang sekarang.
0: Itu harapannya ya, harapannya lebih baik lagi ya. Amin, semoga ya Bu ya. Oke, Kak Asriani nih Kak, silakan harapannya.
2: Kalau harapan saya, semoga Majelis Taklim Ar-Rahim semakin maju, aktif, kompak, dan selalu memberikan manfaat bagi keluarga. Kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pada masyarakat Kampung Sikban.
0: Oke. Ibu Ketua, silakan Ibu. Harapan Ibu untuk Majelis Taklim Ar-Rahim.
1: Harapan saya Ibu mungkin bisa semakin maju, jangan hanya sampai di sini, mungkin untuk seterusnya begitu.
0: Ya, itu aja Ibu ya. Baik, terima kasih. Kemudian untuk ibu-ibu yang mungkin selama ini masih ragu untuk bergabung dengan Majelis Taklim, apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan. Untuk ibu-ibu yang masih malas untuk ikut kegiatan Majelis Taklim, harapan Ibu Ketua apa nih agar mereka mau bergabung dengan ibu-ibu Majelis Taklim?
1: Harapan saya semoga mereka bisa terpanggil dengan Majelis Taklim ini begitu, mungkin mereka bisa ikut semakin banyak begitu.
0: Oke. Baik. Kak Sriani apa nih yang selama ini mungkin buat para ibu-ibu yang masih ragu untuk bergabung dengan Majelis Taklim, apa yang ingin Kak Asriani sampaikan? Silakan.
2: Untuk mungkin ibu-ibu yang belum bergabung, terutama untuk keluarga kita mungkin yang belum sempat bergabung, semoga bisa Allah memberikan, mengetuk pintu hati mereka sehingga tergerak hati mereka untuk dapat bergabung bersama-sama dalam majelis kami. Kemudian untuk ibu-ibu yang lain yang ingin bergabung kepada kami, silahkan, kami membuka tangan dengan senang hati agar merangkul kita sama-sama belajar lebih mendalam tentang pemahaman membaca Al-Quran, baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam nilai-nilai agama yang lainnya, mungkin seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Asriani ya. Mungkin saya ke Ibu Ayani, silakan Ibu, mungkin pertanyaan sama Bu.
3: Iya.
0: Apa nih, kalau masih banyak untuk ibu-ibu yang masih ragu di mungkin di kompleks, di lingkungan tempat ibu tinggal, mereka masih ragu untuk bergabung dengan Majelis Taklim, apa yang ingin ibu sampaikan? Silakan.
3: Saya rasa seperti yang disampaikan oleh Ibu Asri.
0: Ya.
3: Masih yang ingin merangkul baru dari dalam keluarga atau masyarakat.
0: Ya.
3: Dengan cara kami yang seperti apa begitu.
0: Oke. Jadi itu ya harapannya. Baik, sekali lagi terima kasih kehadiran ibu-ibu bertiga, Ibu Ketua, Ibu Acani, kemudian Ibu Ayani dan juga Ibu Asriani ya, sudah hadir di Ngobras obrolan komunitas malam hari ini bersama kami di Perusahaan RRI Fakfak. Saya akhiri kebersamaan kita untuk Ngobras malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di acara Ngobras lainnya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, selanjutnya program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
3: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
1: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
2: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
2: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
4: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
5: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
4: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
6: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
7: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
6: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada

0: penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
2: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
5: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.

0: pernafasan, mata dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Ayo tumbuhlah.
4: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
7: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
8: Sebuah pensil kecil.
4: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
9: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
4: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
10: Ayah, Bunda, lihat nih.
4: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
10: Tapi semuanya sibuk.
11: Aku senang sekali sekarang.
4: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
12: Katanya
4: RRI Melabo dengan judul Ayah, aku juga mau dimenangkan.
12: Ada ayah yang ambil.
13: Tapi sebelum main.
4: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
14: Yang sesuai usia kakak ya mah.
4: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
15: Kita tanam sama-sama ya.
16: Oke Bu.
4: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
17: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very very possible that that's going to be the case.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: How we where we are now? It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945 hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan digital hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar setia RRI seluruh penjuru tanah air
1: 11 September 2020
2: Republik Indonesia
1: menapati usia ke-81
2: mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Baik, mendatang ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Temani ruang dengar Anda yang nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

kisah pegayaman kampung muslim di Bali dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di pegayaman desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong rancangan merevitalisasi desa adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB perlu disertai mitigasi guna mengantisipasi kejadian kebakaran tidak terulang. Menteri Kebudayaan Fadli menyampaikan bahwa revitalisasi desa adat Sade telah mendapatkan arahan dan saat ini masih menunggu konsep serta desain yang akan menjadi pelaksanaan revitalisasi tersebut. Menbud Fadli menyayangkan sejumlah artefak dan beberapa peralatan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat desa adat Sade turut terbakar. Meski demikian, pemerintah juga berencana mengganti sejumlah peralatan yang musnah akibat kebakaran itu, termasuk perlengkapan untuk kegiatan menenun. Terkait target penyelesaian revitalisasi desa adat Sade, Menbud Fadli mengatakan saat ini waktunya belum diketahui karena tergantung kepada desainnya. Sebelumnya, musibah kebakaran melanda kampung adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu, 22 Agustus malam. Kementerian Kebudayaan melalui Badan Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Barat sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendata dampak serta menyusun rencana tindak lanjut menyusul kebakaran yang terjadi di Desa Adat Sade di wilayah Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan masif pada aset-aset kebudayaan yang ada di Desa Adat Sade, berdampak pada total 167 unit bangunan. Kebakaran tercatat telah menyebabkan 75 rumah adat, 69 toko kerajinan, dan 8 lumbung alang hangus, serta berdampak pada 6 berugak sekepat, 4 berugak sekenam besar, 1 masjid, 1 balai belek, 1 toilet umum, 1 gerbang desa, dan 1 pelonggo. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara.

0: Oke, baik, mendengar selamat malam. Kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fakfa. Kita bersama di Ruang Rindu ya malam hari ini. Saya sapa dulu ada Bunda Christine di Palu. Selamat malam Bunda, apa kabar?
1: Selamat malam Mbak Eka, Ruang Rindu bagi rindu merelewat lagu. Kabar baik, sudah ditontolin Mbak Eka.
0: Kenapa Bunda? Oh sudah balik di Toli-Toli ya? Oh oke okay, deh baik Bunda.
1: Dan mau hari ulang tahun RRI nanti.
0: Iya betul sekali, ulang tahun RRI ya.
1: Iya, nanti mau hadiri acaranya.
0: Oh
1: baik,
0: mau hadiri acaranya. Oke okay, deh baik Bunda. Oke okay, deh.
1: Ada lagu apa Pak Eka?
0: Lagu malam hari ini ada lagu dari Power Slave Impian. Kemudian Dewi Yul Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Kemudian ada Nia Paramita, Datanglah Kasih. Ada RC Formation, Tentang Cinta. Kemudian Stinky, Mungkinkah. Itu dia Bunda. Terus masih ada lagu-lagu
1: lain. Oh Stinky lagi. Aja Mbak Eka.
0: Stinky aja. Oke okay, baik Bunda. Lagunya buat okay. Siapa silakan Bun.
1: Salamnya biar gak banyak ya Mbak Eka yang pertama.
0: Gak apa-apa banyak juga Ibu, masih Ibu. Boleh kok.
1: Jangan Mbak Eka nanti ya, ada yang menunggu di belakang.
0: Gak begitu kok. Gak apa-apa Bunda mau gak, gabung
1: okay,
0: kan.
1: Oke dah. Halo selamat malam Ibu Putri Pak Freddy ya. Mas
0: iya Bunda.
1: Yud, Ibu
0: okay.
1: Mas Ria, Pak Bintang Pratama, Pak Nasrun.
0: Iya.
1: Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Resnulisan Berosna, ada Ayu Dimas Sohya, Cigure Jakarta, Ibu Sosia Saat,
0: iya Bunda.
1: Kak Ahmad Irwan, Bung Darwin ya, Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata juga bersama di Talitalia Bu.
0: Iya.
1: Ada Bang Le Putra Tengah, ada Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustad, ada juga Bang Luhut, Pak Windy Tokyo ya, ada Bunda Ima,
0: iya Bunda.
1: Ada Bang Beni Jo di Manado juga, Ibu Ani Pertama Bagu.
0: Okay.
1: Ibu Ellen juga di Manado bersama Bong Klip.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya buat Mbak Eka tetap semangat ya.
0: Terima kasih
1: selalu.
0: Bunda, amin.
1: Bahagia selalu, doa
0: amin.
1: Terbaik buat Mbak Eka dan keluarga di rumah. Makasih
0: doa
1: Mbak Eka,
0: sama buat Bunda
1: selamat
0: juga
1: malam.
0: Ya. Selamat malam Bunda.
1: Ya, makasih Mbak Eka.
0: Iya. Oke, terima kasih buat Bunda Christine di Toli-Toli ya, sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon berikut, ada Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Selamat malam Ibu Rosna.
2: Malam, Assalamualaikum, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
2: Kabarnya baik.
0: Kabar baik. Ini
2: sehat.
0: suara susono ke, baru bangun ke, bagaimana ini?
2: Baru tidur kaget bangun.
0: Aduh, bisa aja nih ketemu Ibu Rosna dan
2: kaget bangun dengan lagunya.
0: Oh, kaget bangun. Oke, baik. Silakan Ibu Rosna. Malam hari ini mau dengar lagu apa Ibu?
2: Lagu Dewi Yul,
0: Iya, ada kolaborasi dengan almarhum Ruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
2: Ah, itu sudah
0: lagu. Oke
2: juga.
0: Deh, baik. Silakan lagunya buat siapa, Ibu?
2: Lagunya sama buat Ika, selamat bertugas, semoga
0: terima
2: sukses,
0: kasih.
2: Selalu sama keluarga di rumah.
0: Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Ya.
2: Banyak rezeki.
0: Amin. Doa yang sama buat Ibu juga banyak rezeki ya.
2: Buat Ibu Bunda Christine tadi, Ibu Putri Pak Freddy,
0: iya.
2: Pak Saban Pak Nasrun,
0: okay.
2: Ayu Masuhi, Mas Lia,
0: iya.
2: Kakak Lili Nurjaen, Man Darwin, Pak Nasrun,
0: okay.
2: Pusat Inga, Bang Widi,
0: okay.
2: Pak Alma, Pak Junedin, Nona Stika, Bunda El, Ibu Frida, Bang Iwan,

Gabung, kasihan juga teman-teman ya, karena nanti kalau udah gabung di telepon biasa nih suka ketutup ya. Untuk yang bergabung di jalur WA silakan, saya buka kesempatan untuk Anda. Ya jangan ditutup Mbak Nurjael, telepon aja nanti saya angkat. Kalau ditutup gimana nih? Oke, silakan yang pengen ikutan ya di jalur telepon WA di 0811 495 9490. Ya jangan miss call, telepon ya, telepon. Maksudnya saya telepon ya, jangan miss call gitu kan. Nah itu kan ini miss call. Nanti kalau saya angkat di telepon biasa malah nanti ini ya. Oke, silakan yang pengen ikutan di jalur WA nih ya, di jalur WA di 0811 495 9490. Yang pengen ikutan malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam ya.

0: Oke, okay, saya ke Ibu Ellen di Manado. Selamat malam, Ibu Ellen.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu, selamat malam Mbak Eka. Apa kabar?
0: Kabar baik, Ibu Ellen. Ibu Ellen, gimana kabarnya, Ibu?
1: Sama, kabarku baik-baik sah.
0: Oh, baik-baik sah, ya. Baik sah. So, bisa jadi orang Papua tuh. Baik-baik sah. Oke deh. Kalau sudah baik-baik sah, silakan. Ibu mau dengar lagu apa malam hari ini, Ibu?
1: Ada lagu mancanegara, boleh?
0: Lagu mancanegara miliknya siapa nih? Ada cuma satu ya, Bu, lagu mancanegara. Nat King Cole. Ada miliknya Nat King Cole, lagu mancanegara. Cuma satu aja, Bu.
1: Oh, lagunya. Cuma Nat King Cole?
0: Iya, cuma Nat King Cole doang.
1: Oh, biar itu saja.
0: Itu aja, Bu.
1: Gak apa-apa.
0: Fascination.
1: Iya,
0: oh, oke deh kalau gitu. Nat King Cole aja. Oke. Silakan lagunya buat siapa, Bu?
1: Salam pertama buat Mbak Eka. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon.
0: Okay.
1: Semoga selalu sehat,
0: sama-sama.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Lanjut, mau salam-salam. Ada Bunda Christina Tali yang soditoli, okay. Yang soditoli-toli. Selamat malam. Ada Pak Putra Tengah, selamat malam. Ada Bang Lai juga di Kaltara. Ada Bang Cliff juga di Manado. Ada Bang Darwin juga di Fak-Fak ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Ibu Rosna di Fak-Fak juga. Selamat malam.
0: Iya.
1: Dan semua pendengar setia Pukul 1 RRI Fak-Fak di mana saja berada, selamat malam. Salam sehat, salam kompak untuk Mbak Eka. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sama-sama,
1: rindu,
0: Ibu.
1: Selamat malam. Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, buat Ibu Ellen ya, di Manado. Oke deh. Kemudian ada Tajudin. Selamat malam Tajudin.
2: Selamat malam juga Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar?
2: Sehat alhamdulillah mereka.
0: Oke deh kalau gitu, silakan Tajudin.
2: Eka, gimana kabarnya?
0: Kabar saya baik juga, sehat alhamdulillah.
2: Oh iya. Lagunya dipilihin aja ya.
0: Oke deh, siap. Silakan.
2: Salamnya buat yang udah pada gabung tadi. Semuanya deh yang udah pada gabung. Buat Cliff nanti akan gabung, buat semuanya deh, buat Baikannya selamat bertugas, jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Kayaknya besok siang sibuk ya, ingin semoga nanti ada waktu, kalau ada waktu mau gabung.
0: Oke, okay, no problem, santai aja. Oke, deh, santai.
2: Terima kasih Mbak Eka, sampai ketemu lagi.
0: Sama-sama, sampai ketemu lagi. Makasih buat Tajudin ya. Kemudian ada siapa nih? Bang Luhut, Tapanuli Utara. Selamat malam, Bang Luhut.
3: Selamat malam, Mbak Eka, dan selamat hari Minggu.
0: Oke, selamat.

0: Apa kabar Bang Luhut?
1: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca cerah satu hari ini, panas
0: sekali. Oh gitu, oke deh. Lanjutkan. Pak-pak juga dari pagi cuacanya cukup cerah.
1: Ini yang pertama dong ya.
0: Iya, seperti ya, itulah.
1: Yang penting kabar baik, kabar sehat juga di sana ya. Iya, itu yang terpenting, sehat kabarnya. Iya. Lagunya yang bahasa Indonesia tadi.
0: Lagu apa yang mau didengarkan, lagu bahasa Indonesia?
1: Oh, apa itu judulnya?
0: Oke, okay, ada lagu dari Ismi Aziz, Kasih, kemudian Power Slave, Impian, Nia Paramita, Datanglah Kasih, Arshi Formation, Tentang Cinta. Hah?
1: Dan yang Jen Paramita tadi.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa nih, silakan.
1: Ini pertama buat Mbak Ika, selamat bertugas, selamat semangat, nanti pulangnya hati-hati.
0: Thank you.
1: Terus buat Bang Citra Tengah, Bang Lei, Bang Darwin, Pak Junedi, Pak Fedi, ada Bang Asus, ada juga Hadi, ada Pak Widi, ada juga Bernama Cari, Mbak Iwani, Bu Mas Lia, Bu Kristin, Mbak Lidi, Bu Natalia, Bunda Ima, dan Bunda Ima, Nafika, dan buat semuanya saja, dan Luna sama Rina juga. Oke, buat pendekannya selamat juga, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali
1: Horas.
0: Horas buat Bang Luhut di Tapanuli Utara. Kemudian ada Cliff di Manado, selamat malam.
2: Hai, selamat malam Eka.
0: Malam juga Cliff. Apa kabar?
2: Ya, dahsyat luar biasa puji Tuhan. Kabar Eka gimana?
0: Kabar saya baik juga Cliff, sehat.
2: Amin kalau begitu. Untung saja kabur dari tadi. Gak bisa loh.
0: Susah ya. Susah ya. Oke deh, silakan Cliff.
2: Lagi yang ada di musuh apa?
0: Oke, yang tersisa malam hari ini ada miliknya Ismi Aziz, Kasih, kemudian Power Slave, Impian, ada RC Formation, Tentang Cinta, kemudian
2: ah itu aja dulu
0: yang mana?
2: Cinta aja.
0: Oh, RC Formation, now kiddy, silakan Cliff salamnya.
2: Oke, tentu Kak Abang Cliff mau salam dulu sama Bang. Aduh gimana ya Bang, gak apa-apa ya. Oke, Cliff, salam dulu pertama Eka yang lagi siaran ini. Salam sehat, sukses.
0: Terima kasih, Cliff.
2: Kasih, tentunya dengan keluarga yang ada di Fak-Fak dan sekitarnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Oh, yang udah gabung-gabung seperti itu ada Ibu Kristin Natalia ya.
0: Betul.
2: Sudah sampai di tol.
0: Di toli-toli.
2: Terus ada Ibu Ellen juga di Manado, salam pompa.
0: Oke.
2: Barusan sempat dengar ada Tajudin juga ya.
0: Iya, Tajudin tadi. Tajudin di Minahasa sudah gabung juga.
2: Ada Bang Supa, Bang Lee. Bang apa yang tadi barusan tadi?
0: Yang barusan tadi ada
2: Ibu Ellen.
0: Bang Luhut di Tapanuli Utara.
2: Salam kenal ya dengan Kli di Manado, Sulawesi Utara. Okay. Dan semua lapangan setia. Oh, RRI Fakwat. Semoga kita tetap sehat, kompak, dan terus diberkati tentunya bersama kita masing-masing. Itu aja ya Eka, terima kasih.
0: Terima kasih Cliff. Baik, itu tadi Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ada Bunda Ima Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Eka.
0: Malam juga Bunda, apa kabar?
3: Kabarnya Bunda hari ini baik dan sehat.
0: Oke deh kalau gitu Bunda. Silakan Bunda.
3: Bunda Ade Eka.
0: Ya, gimana Bunda?
3: Lagunya tadi yang apa ya? Mana? Jangan ada dusta di antara kita, udah di request kah?
0: Sudah Bunda, ada request Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih Bunda.
3: Oh ya, jadi semalam ini soalnya tadi cuma itu sempat.
0: Oke, okay, yang tersisa ini Bunda ada lagu dari Black Sweet, Nostalgia, kemudian ada Hetikus Endang Dingin, ada Novia Kolopaking, Untukmu Segalanya, Java Jive, Kau Yang Terindah, kemudian Inka Kristi, Tiada Cinta Yang Lain, Slang Ku Tak Bisa, ada Power Slave, Impian, dan Ismi Aziz, Kasih.
3: Apa tadi? Hanya Kau apa tadi?
0: Yang mana lagi. Hanya kau, yang mana Bunda? Jadi gak ada di hanya kau.
3: Hanya kau, kau apa?
0: Yang mana, hanya kau. Adanya tuh Hetikus Endang, Dingin, kemudian Black Sweet, Nostalgia, Novia Kolopaki, hey. Untukmu segalanya.
3: Ada... Untukmu segalanya.
0: Oh, oke, okay, baik. Kalau gitu silakan. Lagunya buat siapa, Bunda?
3: Sorry ya. Salam yang pertama, jangan tertawa pendengar. Itu yang biasa monitor itu.
0: Oke, okay, baik.
3: Pasti silakan. Dia tersenyum itu. Buat oh, iya. Pak Eka, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu ya. Amin, selamat berhari amin, Minggu. Amin. Tuhan kasih, memberkati. Bunda. Terus ada Putra Tenga, jangan senyum eh Putra, harap maklum. Lanjut usia jadi lupa-lupa. Terus ada Bang Nasrun, Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bapak Widi. Terus ada Bang Darwin, Bang Junaidi, Bapak Yoga. Ada Bunda Utri, Bunda Nusu, Bapak Usus, semuanya ada Marcel, semoga monitor. Selamat malam ya Putra Tenga juga. Selamat malam Putra. Buat adik Eka, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bunda. Selamat malam untuk Bunda Ima Momere ya. Oke, okay, baik pendengar. Oh, ada lagi yang pengen ikutan malam hari ini. Ada berapa lagu yang sudah saya siapkan ya. Kalaupun nanti Anda yang mau ikutan terus gak kebagian lagu, mohon maaf ya. Jadi bisa ikutan aja, Anda kebagian salam-salam aja. Karena waktu kita mepet nih untuk Ruang Rindu. Saya ke Putra Tenga. Selamat malam Putra Tenga.
4: Selamat malam Eka
0: ya, selamat rindu. Malam, silakan. Ya. Apa kabar?
4: Alhamdulillah,
0: puji Tuhan,
4: kabar masih baik.
0: Oke, kalau gitu, silakan. Mau dengar lagu apa?
4: Ada
0: sih. Oke deh, lagunya buat siapa?
4: Oke. Okay. Baik, selamat tugas ya. Semoga
0: terima kasih.
4: Bang Kli, Tajudin, Karna dengan Ellen, semua di Nado. Kemudian ada Bang Lei, Bunda Natalia, Bang Dari. Maklum yang sudah apa? Lanjut usia
0: kan? Oke. Ya, buat siapa lagi?
4: Okay,
0: Bang sudah. Putra, semuanya itu aja. Oke deh. Baik.
4: Terima kasih
0: banyak. Sama-sama Bang Putra. Oke, terima kasih kembali ya. Kemudian ada Mbak Lili, seputaran Bang Kedua. Selamat malam Mbak Lili.
5: Selamat malam Mbak Eka.
0: Iya, malam juga Mbak Lili. Apa kabar?
5: Berbaik-baik ya.
0: Ya berbaik ya. Ini belum tidur toh? Belum tidur ya. Oke deh, baik. Mbak Lili mau denger lagu apa nih?
5: Ikutan ikut sama Ibu Rosna aja.
0: Oh boleh boleh, ikutan Ibu Rosna. Kira ikutan mau tidur. Oke.
5: Terima kasih
0: Mas. Sama-sama. Terima kasih kembali. Salam buat dari Jaki ya. Oke deh. Ada Bapak Freddy, selamat malam Bapak.
6: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
6: Iya, kabar apa hari ini Maika?
0: Alhamdulillah Bapak sehat. Kabar Merauke gimana Bapak dan Ibu juga adik-adik di sana?
6: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah Bapak.
6: Ya, cuaca masih seperti kemarin, bahkan minggu lalu, bulan lalu masih panas, debu di mana-mana.
0: Alhamdulillah Bapak, fak-fak kemarin udah sempat hujan lumayan Bapak, 2 hari diguyur hujan yang luar biasa deras.
6: Hujan deras
0: Bapak, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bapak.
6: Kalau di Merauke menurut BMKG itu masih belum ada hujan.
0: Oh, belum ada tanda-tanda hujan ya Bapak ya? Masih iya. Jauh ya?
6: Iya, okay. Menurut BMKG sih belum waktunya hujan. Kami panas sekali hari ini, luar biasa.
0: Luar biasa ya Bapak
6: ya? Ya, ini okay kan deh. Ya ini kan masih dampak El Nino ini kan.
0: El Nino ya Bapak ya, betul sekali ya.
6: Iya, betul. Baik-baik Kak, mudah-mudahan nanti masih sempat terputar ya.
0: Boleh, ya, disiapkan.
6: Inka Kristi ya, Inka Kristi. Tidak ada cinta yang lain.
0: Boleh,
6: ya.
0: boleh Bapak.
6: Oke, baik Kak, untuk baik Kak, selamat bertugas.
0: Terima kasih,
6: sehat selalu, amin, ya amin, bersama amin. Keluarga ya, bahagia selalu. Kemudian ada Ibu Wigati, Mas Widi di Tokyo ya. Dan saya kira untuk semuanya saja karena waktunya ya. Saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur. Dan yang paling penting bahagia ya di hari Minggu bisa berkumpul bersama orang-orang tercinta.
0: Amin.
6: Baik Kak.
0: Iya Bapak.
6: Terima kasih. Sama-sama, pulangnya Bapak. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Freddy di Merauke ya, sudah bergabung malam hari ini. Saya selalu buat Bapak dan Ibu juga adik-adik di sana di Merauke pastinya ya. Untuk semua juga untuk pendengar malam hari ini yang sudah sempat ikutan bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Di edisi hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026. Ada lagi yang sudah bergabung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga dengan siapa ini?
7: Dengan Marcel dari ND Flores.
0: Oh, Bung Marcel, ND Flores, apa kabar Bung Marcel?
7: Kabarnya baik, sehat selalu, puji Tuhan. Saya gabung lagi gitu. Di Pro 1 RRI Pak Radio Kesayangan.
0: Iya, silakan Bung Marcel.
7: Salamnya pertama kali untuk Mbak Yuli bersama semua tuh Pro 1 RRI Pak, terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus semuanya pendengar Pro 1 RRI Pak, dari laki-laki sampai ke perempuan, salam bagi rata 1, 2, 3, sayang semuanya. Lalu kembalikan ke Papa dengan hormat.
0: Okay, terima kasih kembali buat Bung Marcel ya di ND Flores. Kemudian Bung Irman Parimo, selamat malam Bung Irman.
8: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar Bung Irman?
8: Alhamdulillah. Kita ada baik di sini.
0: Oke deh kalau gitu, silakan Bung Irman.
8: Salamnya aja yang lagi siaran ya Mbak Eka, Pak Bukubas.
0: Terima kasih.
8: Semua sahabat yang sudah gabungan tadi, salam serta untuk semuanya Pak Eka.
0: Oke baik Bung Irman, terima kasih banyak. Sehat-sehat ya.
8: Iya, pencinta acara Ruang Rindu malam ini, salam. Untuk lagunya Mbak Eka ikutkan saja ya.
0: Boleh, boleh Bang Irman, karena waktu juga nanti nggak sempat keputar ya, nggak apa-apa ya.
8: Iya.
0: Okay.
8: Iya, ndak ya. Iya. Kita saja lagunya.
0: Baik Bung Irman.
8: Oke baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bung Irman di Parimo sudah bergabung malam hari ini ya di Parigi Motong, sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sekali lagi untuk semuanya, terima kasih banyak pendengar yang sudah berinteraksi di jalur telepon di 0811-495-9490. Mbak Nurja, kalau masih standby malam hari ini di Pro 1 pengen ikutan, saya ngasih kesempatan buat Mbak Nurja L ya malam hari ini. Kalau masih monitor Pro 1 RRI Fak-Fak, silakan pengen ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oke deh, ada Mbak Nurja nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurja.
9: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ika.
0: Iya, Mbak Nurja, apa kabar?
9: Ya, alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik.
9: Udah, ya. Tadi mau masuk jalur, tapi susah ya. Lagi ramai malamnya.
0: Gak apa-apa. Ya. Sakir ya, silakan. Saya kasih kesempatan buat Mbak Nurja nih. Pengen dengar lagu apa nih, Mbak Nurja?
9: Iya, untuk yang lagu apa saja?
0: Lagu yang tersisa nih ada Ismi Aziz.
9: Biar baik aja.
0: Ismi Aziz kasih, Mbak Nurja tinggal pilih. Ada Ismi Aziz kasih, kemudian
9: iya.
0: Power Slave
9: Ismi Indian. Aziz ya.
0: Oh, oke, boleh. Silakan lagunya. Silakan.
9: Iya, lagu itu untuk yang udah masuk jalur tadi, yang udah kontak Nurja. Terima kasih atas kontakannya. Salam sehat selalu saja ya untuk semuanya, untuk Adil, untuk Bang Irman, untuk juga Teratengah, untuk semua-semuanya udah yang tak sempat di satu-satu. Untuk Mbak Ika, salam sehat selalu ya bersama
0: salam
9: keluarga.
0: Juga, nah,
9: terima kasih ya, salam ruang rindu.
0: Salam ruang rindu.
9: Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mbak Nur Jael ya. Kemudian ada Pak Nasrun. Oh, terputus Pak Nasrun. Oke deh, Pak Nasrun kalau mau ikutan silakan, saya nantikan. Kalaupun gak ada, bisa ikutan nanti besok malam ya. Karena waktu kita juga untuk ruang rindu terbatas cuma sampai 1 jam. Ada juga yang sudah request lagu, lumayan banyak, harus saya puterin lagunya malam hari ini ya. Jadi ikutan aja. Sekali lagi, yang belum sempat ikutan nanti bisa ikutan di besok malam. Oke, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita berada di segmen terakhir kita malam hari ini, Fak Fak malam ini masih sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan ada pilihan lagu-lagu tadi yang belum sempat saya putarkan di Ruang Rindu, akan saya hadirkan menemani ruang dengar Anda. Selamat malam juga untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan

Baik, mendengar itu tadi pilihan lagu-lagu sudah saya hadirkan spesial tadi yang sudah bergabung di Ruang Rindu ya malam hari ini, sudah mudah-mudahan bisa menemani suasana istirahat Anda bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, Senin dan juga Selasa, tanggal 7 hingga 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Baik, selamat malam pendengar, selamat beristirahat untuk Anda malam hari ini yang sudah pada mau beristirahat ya. Pulihkan seluruh tenaga kondisi Anda untuk dipersiapkan besok hari di awal pekan yang akan kembali berjibaku dengan beragam aktivitas Anda. Semoga pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa temani suasana istirahat malam hari Anda pendengar. Dan hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas Anda, mungkin lagi yang lagi jaga malam juga, sama kayak teman-teman sebagian di Angkasawan lagi berjibaku ya untuk mempersiapkan persiapan Bintang Radio yang akan digelar pada tanggal 7 dan 8 September selama 2 hari, hari Senin dan juga Selasa ya. Jadi lagi berjibaku nih. So far sejauh ini sudah seoptimal mungkin dipersiapkan untuk acara besok ya. Jadi puncaknya kepada masyarakat Kota Fak-Fak dan sekitarnya, jangan lupa untuk menghadiri ataupun mengikuti kegiatan Bintang Radio 2026 pada hari Senin dan juga Selasa tanggal 7 dan 8 September, bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak. Dan Anda juga bisa mendukung peserta Bintang Radio dengan mengklik www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu juga ada gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan juga Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stand UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang dan support rangkaian kegiatan dari Fresh 2026 dan juga penyelenggaraan event Bintang Radio 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: trying to write with nonstop.
1: Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak Fak malam ini, edisi Minggu tanggal 6 September 2026. Saya Jelaika Wolat yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar yang sudah bertugas edisi hari ini, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dari Iyadi bin Hammad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin 7 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Kota Pakpak, selamat pagi para pendengar. Salam sejahtera kami aturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72. Kembali mengudara Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 MHz. Bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di Pakpak pagi ini. Awal pekan Senin 7 September 2026. Durasi 7 jam kebersamaan kita hingga usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Mutiara Pagi, dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fak-Fak sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ruang dengar Anda kami hiasi dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Rajiv Fandi.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa di Mutiara Pagi Islami. Hari ini Senin 7 September 2026 dengan tema tunaikan kewajiban dengan baik. Sudah bersama saya di studio ada Bapak Ustadz Zainuddin sebagai narasumber kita. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melalui segmen Mutiara Pagi, kami juga mengundang partisipasi pendengar di 0811-495-9490. Bagi Anda yang ingin bertanya-tanya seputar tema tunaikan kewajiban dengan baik, Pak Ustadz, silakan tausiahnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Al-aya, sadaqallahul azim. Kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia Fak Fak dimanapun berada,

0: Sebelumnya saya coba bangunkan saudara-saudara saya yang belum bangun. Bangun, tunaikan 2 rakaat subuh untuk menjadi awal rutinitas hari kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam semua aktivitas kita. Sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa sebagai manusia lazimnya kita memiliki 2 kedudukan sekaligus. Yang pertama adalah kita sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan posisi yang kedua adalah kita sekaligus menjadi khalifah fil ardi, khalifah di bumi, untuk kemudian dengan tanggung jawab dan beban itu kita mesti tunaikan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita masing-masing. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang Abdullah, manusia ini, kita ini memiliki kewajiban untuk kemudian tunduk dan beribadah dalam semua keadaan. Sebagai seorang khalifah, kita juga dituntut untuk kemudian menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di bumi. Karena sebagaimana apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu semuanya tanpa terkecuali akan celaka. Kata Allah, "Dzuribat 'alaihimud dillatu wal maskanatu aynama tsukifu kecuali illa bihablillah." Kecuali yang berpegang teguh terhadap aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ubudiyah, menyembah, ibadah kepada Allah melalui sholat kita. Yang kedua, wahablim minan nas, dan hubungan baik terhadap manusia. Karena itu biasanya Mbak Isa, kita ini kan biasanya saking sibuknya dengan posisi kita ya, sebagai apapun, terkadang kemudian kita sibuk mengajar hal-hal yang nirmanfaat, hal-hal yang kurang berfaedah. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian kita lupa, kita lalai terhadap apa-apa yang sudah menjadi tanggung jawab yang melekat kepada kita, atau kewajiban pokok yang telah Allah perintahkan. Padahal kewajiban pokok ini adalah hal yang pertama dan utama yang mesti kita kerjakan, karena kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurmu untuk apa kamu gunakan ya? Kemudian kesempatanmu ketika di dunia kamu gunakan untuk apa saja ya? Ini perhatian bagi kita semuanya, agar kita paling tidak kewajiban pokok yang bernama sholat mesti kita tunaikan. Karena awwalu ma yuhasabu 'indallahi fa huwa shalah. Pertama-tama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Maka ketika sholat kita baik, semuanya amalan yang kita kerjakan di dunia insya Allah akan menjadi baik dan akan dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiyar rasul, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingat Mbak Aisyah, ketika biasanya ada hajatan-hajatan, mau itu hajatan maulid atau hajatan apa namanya akikah ya, syukuran kelahiran anak, itu biasanya para ustadz itu mengingatkan kepada hadirinnya, kepada kita semuanya, bahwa ketika bayi itu menjelang kelahiran, mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Wahai bayi, ya, apakah kamu tahu siapa Tuhanmu? Ketika itu kita, ya, kita semua ini termasuk saya, Mbak Aisyah ini, kita telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna, ya Tuhan, siap saya akan mengerjakan atau bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan kami. Maka seketika itu pula tanggung jawab melekat kepada diri kita. Nah, itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawab yang pertama sebelum anak isi, anak itu kemudian balik adalah tanggung jawab orang orang tua. Nah, saya Mbak Aisyah kan sudah jadi orang tua ini, sudah punya anak, ya, sudah punya anak, sudah punya tanggung jawab, sudah punya kewajiban. Jangan kita hanya sebagai orang tua ini pandai menuntut saja, ya. Nak, kamu harus ini, harus begini, harus begini. Jangan begitu, jangan hanya seperti itu. Tapi pandai-pandailah untuk kemudian kita menunaikan tanggung jawab kita sebagai orang orang tua. Karena itu, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah tadi, ketaatan kepada Allah itu bisa dimulai dengan menjalankan kewajiban. Kewajiban yang pertama, sebagaimana saya sampaikan, kewajiban kewajiban sholat. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang orang tua. Karena kita mesti paham bahwa ketika manusia dilahirkan itu sedang menempa apa namanya, amanah, menempa tanggung jawab yang mesti ditunaikan karena kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu menjadi awal pembuka, Mbak Aisyah. Kalau ada yang bergabung, silakan.
1: Ya, untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimah, kembali kami undang Anda untuk bergabung di 0811-495-9490 terkait dengan tema kita, tunaikan kewajiban dengan baik. Ya, Pak Ustadz, yang namanya kewajiban tentunya harus ditunaikan dalam Islam, begitu pula juga dengan hak, begitu ya Pak Ustadz.
0: Yeah.
1: Tetapi dalam melaksanakan kewajiban ada saja cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai manusia, bagaimana cara agar bisa lolos dalam ujian ataupun cobaan yang mungkin satu belum selesai,
0: datang
1: muncul
0: lagi satu
1: lagi, begitu. Kadang kan manusia ini gimana ya Pak Ustadz, ya, kok tidak ada habisnya begitu ujian yang diberikan. Seperti apa nih Pak?
0: Yang mesti kita dudukkan yang pertama dan utama adalah ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergoyahkan. Lalu kita tumbuhkan sifat sikap bahwa sesungguhnya tidak akan kokoh iman seseorang tanpa adanya ujian. Ibarat pohon saja, mereka tidak akan bisa tumbuh besar ketika mereka tidak terpa angin. Karena itu ujian itu mesti kita pahami sebagai cara Allah untuk bagaimana supaya manusia ini tidak jauh-jauh dari Allah. Ujian ini itu sesungguhnya adalah cinta kasih Allah untuk kita. Allah ingin memanggil kita, "Wih, pulang. Wih, ingat." Gitu. Hanya kita karena sering saking asiknya terhadap nikmat yang tanpa kita sadari, semua nikmat itu hakikatnya ada cobaan, ada ujian. Begitu. Ketika kita menyadari itu, maka semuanya akan enjoy, akan semuanya akan tenang, ya. Enggak perlu ada yang dirisaukan. Karena itu sebelum ujian, cobaan itu datang, perbanyaklah kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak surat Al-Insyirah, membaca surat Al-Insyirah. alam nasrah laka sudrak wa wada'na anka wizrka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Itu supaya apa? Supaya di samping apa namanya ujian kita selesai, hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi cerah, hati kita menjadi tidak mudah putus asa. Karena setiap ujian akan datang dua kebahagiaan.
1: Dua kebahagiaan.
0: Yakini itu, gitu loh. Gitu. Karena tidak semua kebahagiaan itu diukur dengan harta. Tidak semua kebahagiaan itu diukur dengan jabatan. Itu.
1: Lantas Pak Ustaz, apakah menjalankan kewajiban hanya karena takut dosa sudah termasuk amal yang baik?
0: Ya, setiap amalan memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri ya Mbak Aisyah. Ketika apa namanya kadar keimanan atau kualitas keimanan manusia itu tipis, maka ujian yang datang pun tipis. Lah seiring berjalannya waktu, manusia ini kan punya usia, punya umur yang dituntut untuk terus belajar ya. Maka setinggi dan serendah apapun apa namanya posisi manusia itu disesuaikan dengan ujiannya. Karena itu orang biasa ya ujiannya ya biasa. Ya. Orang agak punya pangkat dan derajat yang tinggi ya ujiannya lebih tinggi gitu. Semuanya disesuaikan dengan kadar dan kapasitas keimanannya. Maka itu di dalam Al-Qur'an dikatakan semua cobaan hanya aku berikan kepada mereka yang mampu untuk melewatinya. Begitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Semua mana masalah, semua problematika itu ditimpahkan kepada mereka yang satu porsinya, sesuai porsinya masing-masing gitu. Gak mungkin kita dibelikan ujian yang tanpa kita bisa melewatinya. Pasti bisa melewatinya. Kita yang masyarakat kecil ini ya ujiannya ya paling ekonomi. Iya. Paling ekonomi. Ekonomi. Yang sudah lolos ekonominya ya ujiannya biasanya anak.
1: Ada saja ujian.
0: Ada saja ujiannya. Iya. Semuanya itu diberikan sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Karena itu menjaga amanah atau tanggung jawab itu berbeda-beda. Saya sebagai pendidik ya mungkin ujiannya dihadapkan dengan anak-anak yang sedang kita ajar loncat-loncat di atas meja. Ya sabar gitu. Ya meskipun kadang-kadang ya ini anak orang. Iya. Saya sebagai guru ya ujiannya itu tadi anak dihadapkan dengan anak-anak yang sedang diajar, yang sedang dididik, tiba-tiba main loncat-loncat di atas meja.
1: Atau dengan berbagai
0: iya,
1: gitu
0: dengan iya, itu bagian daripada ujian untuk kita bagaimana kita terus bisa sabar. Karena itu obatnya itu al-insiro, banyak-banyak baca itu. Kemudian ketika saya diperhadapkan sebagai santri gitu. Ujiannya ya taat dan patuh kepada guru. Saya sebagai siswa ya menghormati guru karena itu tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai siswa. Beda lagi ketika kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita ya mendidik. Alimu auladakum. Ajarkan kepada anak-anakmu. Lalu kalau kemudian kamu tidak bisa memberikan pelajaran kepada anak-anakmu, ya titipkan kepada orang yang berilmu. Sekolahkan mereka gitu. Ngajikan mereka gitu. Itu tanggung jawab sebagai orang tua. Beda lagi ketika kita sebagai posisi sebagai pemimpin. Ujiannya apa? Ujiannya adalah kita mesti bisa menegakkan keadilan. Karena kesejahteraan itu kalau mau dibilang ini Mbak Aisyah, itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab pribadi. Adapun keadilan, nah itu baru tanggung jawab pemerintah. Pembangunan jalan di sana yang harus di sini, di mana-mana jalan harus sama itu. Karena tantangannya adil itu. Supaya tidak timbul perselisihan. Jangan kemudian kita memaknai bahwa kesejahteraan itu tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab personal. Untuk apa? Untuk menjauhi perselisihan. Yang kita harus pahami ini adalah bagaimana kita mendudukkan ini. Supaya apa? Supaya keadilan yang diciptakan oleh pemimpin kita itu pada akhirnya akan berdampak pada perdamaian. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum, wahai sekalian manusia personal ini. Ya. Individu, setiap individu itu harus memperbaiki dirinya. Kata Rasulullah, ibda min nafsik. Ya. Mulailah dari diri. Ini bukan berarti Rasulullah menyuruh kita untuk berpikir diri sendiri begitu, tidak. Tapi keberhasilan kolektif adalah keberhasilan yang dimulai dari diri
1: masing-masing.
0: Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan qiwamud dunya bi arbaati khisalin. Tegak lurusnya suatu bangsa dan negara itu karena empat perkara. Yang pertama adalah bi adlil umara, adilnya pemimpin. Kalau pemimpin enggak bisa berbuat adil, paling tidak untuk dirinya sendiri dan rakyatnya, ya rusak negara. Ini harus dipahami secara menyeluruh, dan ini bukan tanggung jawab pribadi semata, tapi merupakan tanggung jawab kolektif. Karena itu saya senang sekali Mbak Atija dengan program-program RRI ini, panggil kepala-kepala ini, kepala itu sinergi itu. Dan jangan hanya berhenti di RRI saja, tapi aplikasikan di tempat kerja. Bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil, begitu.
1: Iya, Pak Ustadz, ini bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membagi waktu antara kewajiban kepada Allah, keluarga, pekerjaan, dan masyarakat?
0: Baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh beberapa sahabat, beberapa orang Arab Badui, ya. Mereka menanyakan, "Bagaimana cara saya untuk beribadah kepada Allah ketika diperhadapkan dua persoalan tadi, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia?" Hubungan kepada Allah itu jelas, Mbak. Jelas, enggak ribet seperti hubungan dengan manusia. Iya. Hubungan dengan Allah itu cukup kamu tunaikan salat. Aqimus salat wa itaiz zakat. Ya. Kerjakan salat yang 5 waktu itu, kemudian tunaikan zakat dan berpuasalah ketika bulan Ramadan. Kata Arab Badui tadi, "Benar wahai Rasulullah, benar." Kemudian apa jawaban Arab Badui tadi, ya, sahabat tadi? Ya Rasulullah, fa wallahi la azidu wa la ankusu. Demi engkau Rasulullah, saya tidak akan menambah apa yang engkau perintahkan, dan saya juga tidak akan mengurangi apa yang engkau perintahkan. Sholat cukup 5 waktu, Nggak usah ditambah-tambah lagi. Sudah cukup. Ini standar, Mbak ya. Ini yang standar. Jadi bukan kok kemudian orang sholat alim. Enggak. Sholat itu standar. Standar sebagai manusia. Sebagai manusia. Sebagai muslim. Kemudian puasa. Ya lazimnya puasa Ramadan. Saya enggak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi, wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Jayyid anta ya A'rabi. Bagus kamu wahai A'rabi. Pulanglah, kamu adalah ahli surga. Wah, itu hadisnya Rasulullah itu. Sahih itu. Begitu. Itu bagaimana memanage waktu itu? Ya waktu kita sendiri yang bisa memanage. Jangan tanya apakah Islam itu membagi waktu kita harus begini. Tidak, waktunya hanya itu tadi. Sholat tunaikan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya. Sholat, puasa itu kan satu tahun cuma sekali aja, Pak. Kalau kita mau derajat disebut sebagai derajat manusia yang alim, yang alama, ya beda lagi tentu, ya. Syaratnya banyak sekali itu, gitu ya. Cukup yang Islam standar tadi itu. Ini itu sudah jaminan surga kok itu, begitu. Kemudian yang kedua adalah hablum minannas. Nah, ini yang repot gitu. Ini yang agak repot. Tapi sebetulnya itu tidak repot ketika kita bisa memanage diri kita sendiri. Karena itu ibda min nafsik, kata Rasulullah. Mulailah dari diri kamu sendiri. Jangan berharap orang lain untuk baik, tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Begitu. Jadi bermanfaat untuk orang lain itu bukan kok kemudian kita hanya membantu mereka, meringankan bebannya mereka saja, tapi termasuk kita tidak mengganggu orang lain, itu bagian adalah bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Kalau kita hidup hanya ganggu orang saja, manfaatnya apa kan begitu. Ya, kira-kira begitu, Mbak. Jadi yang manage waktu itu kita sendiri. Iya.
1: Pintar-pintar mengatur waktu gitu ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, kita sendiri. Iya.
1: Oke. Kemudian Pak, bagaimana sikap kita jikalau orang lain belum melaksanakan kewajibannya dengan baik?
0: Kewajiban yang mana ini?
1: Kewajiban apa saja begitu, Pak?
0: Wah.
1: Salah satu contoh aja, Bapak. Bagaimana nih cara kita menyikapi orang tersebut?
0: Ya, paling tidak kita tidak menjadi beban orang. Nah, itu sudah baik gitu, Pak. Itu sudah baik. Jangan kemudian kita menjadi beban orang, ya. Kita hanya pandai menuntut, ya. Kemudian tidak pandai mengintrospeksi diri, ya. Itu masalah gitu. Persoalan untuk orang lain. Ya, derita untuk orang lain tapi bahagia untuk kita. Dosa. Dosa itu. Iya. Maka apa yang bisa dilakukan ketika zaman akhir seperti ini, kata Rasulullah itu, ya, kamu tidak mengganggu orang lain itu bagian daripada ibadah. Takufus syarraka anin nas fa huwa shadaqatun minka. Kamu tidak mencela, kamu tidak apa ngerasani, ya, kamu tidak menjadi penghalang orang, itu adalah bagian daripada sedekah kamu. Nah, itu. Apalagi kita bisa menyingkirkan kerikil-kerikil kecil. Nah, itu sudah luar biasa itu. Kerikil-kerikil kecil, ini Aisyah mau lewat supaya jalannya ini dia tidak terpleset. Disingkirkan kerikil itu. Itu sedekah yang luar biasa. Jangan anggap remeh itu sedekah gitu loh. Termasuk kita diam, ya, ketika orang lain sedang berbicara, itu sedekah kita. Iya. Biarkan orang alim itu yang bicara. Begitu. Karena itu Rasulullah itu pernah berkata, suatu zaman nanti itu akan banyak orang yang pintar sekali berbicara tapi sedikit ilmu. Itu bahaya itu. Itu sudah akhir zaman sudah itu. Iya. Banyak sekali yang pintar berbicara tapi sedikit ilmu. Boleh jadi termasuk saya. Naudzubillah. Karena itu kita bicara mesti kita dahulukan ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian menjaga hak orang tua, ya, menjaga hak orang tua, berbakti kepada mereka, itu adalah pahala yang sangat-sangat besar, ya. Kita tidak menjadi ada di dunia ini, ya, atau kita menjadi ada di dunia ini adalah lantaran karena orang tua kita. Karena itu ada suatu kisah, suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh seorang pemuda yang mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya ini menghabiskan banyak harta saya." Dia mengadu kepada Rasulullah dengan harapan dia mendapatkan balasan atau jawaban yang baik untuknya. Namun apa kata Rasulullah ketika dia mengadukan persoalan hartanya yang dihabiskan oleh orang tuanya? Rasulullah mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu, wei fulan, ya, bersama harta-harta yang kamu miliki itu sesungguhnya milik orang tuamu. Maka apa kata Rasulullah? Habiskan. Iya. Itu pelajaran untuk kita bahwa ridallahu fi ridal walidain wa sukhtuhu sukhtul walidain. Ini tanggung jawab bagian daripada kepada orang lain. Karena orang tua itu adalah bagian dari orang lain. Ya. Bagian daripada orang lain. Meskipun ya orang tua itu adalah bertanggung jawab untuk kita, tapi jangan disalahpahami bahwa orang tua tidak punya hak. Orang tua hanya tahu kewajiban saja, tidak. Tapi orang tua juga punya hak. Ketika kita paham seperti ini kan, ketika kita sudah dewasa saja. Kita sudah dewasa saja. Waktu kecil enggak pernah kita paham ini. Karena tanggung jawab orang tua itu tidak hanya rohani, apa, jasmaninya, memberi makan, memberikan pakaian saja, termasuk pelajaran rohani, ya, termasuk kebutuhan rohani adalah tanggung jawab orang tua ketika sebelum akil balik. Bahkan sampai, alhamdulillah saya kan masih punya orang tua ini, Mbak. Bahkan sampai sekarang pun jimat yang paling mustajab, ya, itu ya doanya orang tua. Karena ini bagian daripada amanah, maka posisi apapun kita, ya, yang melekat pada diri kita tunaikan, jaga, ya. Sebagai suami, ya, kita nafkahi keluarga kita. Sebagai istri, tanggung jawabnya apa? Ya, menghormati, menjaga kehormatan suami dan rumah tangga. Itu tanggung jawab masing-masing sebagai posisi kita apapun itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa huwal ladzi ja'ala lakum khalaifal ardi," ya. "Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat." Yang namanya manusia itu, Mbak Aisyah, sejak Nabi Adam, ya, sampai pada keturunan-keturunannya yang akan datang, ya, yang akan datang, anak-anak cucu kita itu memiliki tanggung jawab yang sama. Memiliki tanggung jawab yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanggung jawab seorang Abdullah, hamba. Sebagai khalifah, ya, punya tanggung jawab di bumi. Untuk apa? Kepada sesama manusia saling mengingatkan. Itu. Karena itu menjaga dari kerusakan itu ya tanggung jawab kita. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kamu berbuat rusak, ya, setelah Allah perbaiki bumi. Setelah Allah berbuat baik. supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu sebagai khalifah di bumi. Itu artinya adalah bumi ini bukan sekedar tempat tinggal. Saya pernah menyampaikan, Mbak, ya, bahwa semua yang ada sekeliling kita ini akan menjadi saksi ketika kita di yaumil ba'ats. Ketika kita ada di yaumil mahsyar. Akan menjadi saksi itu, bahwa bumi ini pernah dipakai sujud, bumi ini pernah dipakai untuk berbuat kebaikan, ya, oleh si fulan. Nah, semuanya akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi. Karena itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab kepada keluargamu. Maka apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan? Nah, itu semuanya ditanya. Sebagai istri, kamu apakah kamu menjaga keluargamu, kehormatan suamimu dan kehormatan keluargamu? Nah, semuanya ditanggung, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir hanya kita selfie-selfie di media sosial lalu tidak ada pertanggungjawabannya. Ada semua itu, ya. Ada semua.
1: Ya, Pak Ustadz, kalau ngomongin tentang kewajiban, maka tidak. Tapi sebelum kita lanjut, Pak, ya, sudah ada yang bergabung.
0: Oh ya, silakan.
1: Sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jauh di Kota Bandung ini.
2: Ini Mbak Repa ya.
1: Aisyah di sini, Kang Ahmad.
2: Mbak Aisyah, aduh maaf nih, saking sehat.
1: Baik.
2: Saking saya terpesona jadi salah manggil kata Mbak Aisyah.
1: Silakan Kang Ahmad.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karena saya belum salat subuh karena belum waktunya itu salat subuh.
0: Oh iya.
2: Beginilah tentang masalah tadi kan, berbicara sebagai tanggung jawab terhadap kepala keluarga atau di sini ya.
0: Yeah.
2: Nah, sekarang begini Pak, bertanggung jawab juga sebagai pemimpin di sini kan, kepala keluarga kan pemimpin. Ini pemimpin baik pemimpin daerah atau pemimpin pusat atau misalkan pemimpin yang dibilang anggota dewan yang dipilih oleh rakyat. Sekarang begini Pak, justru kaitan dengan hubungan watal minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman, bukan mencintai dirusak ya, seperti sesungguhnya kerusakan lautan akibat ulah manusia. Ya, sekarang lagi semaraknya apa musibah kebakaran, kebakaran dibakar aja lah seperti itu. Sehingga dampaknya kan kepada masyarakat yang tidak berdosa, mereka yang berbuat dosa, sehingga masyarakat bahwa sesungguhnya sejauh mana kalau saya macam raja saya Pak, cinta terhadap alam sehingga dirawat dibina, bukan dirusak. Nah, sehingga seperti itu. Bagi sekarang kan terjadi gemuruh bencana ada di Gunung Krakatau sudah rusak. Masyarakat Banten dalam keadaan resah, bahkan bandar juga kan ditutup akibat sekarang terjadi erupsinya Gunung Krakatau seperti itu. Sekarang lagi musibah di kebakarannya cukup luar. Kan Pulau Kalimantan, Sumatera, Pintelos, kalau Jawa Barat kan tidak ada. Paling kebakaran kecil aja lah. Di seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang masalah tentang sejauh mana mereka mencintai tanah air, mereka mencintai tapi merusak. Sehingga tidak salah kalau Al-Qur'an mengatakan sesungguhnya kerusakan datangkan akibat ulah manusia. Manusia seperti apa? Bukan manusia semacam saya Pak, tidak punya kekuatan apa-apa. Justru mereka yang banyak kekuatan ekonomi, jabatan dan materi. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irwan ya.
1: Ya, Kang Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan, iya. Yang ditanyakan Pak Ahmad itu adalah bagaimana tanggung jawab kita, kenapa kita mesti merusak. Ya itu tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, kalau kita bisa berbuat baik dengan cara tidak merusak, kenapa harus merusak? Gitu. Itu kesadaran saja Mbak, Pak Ahmad, kesadaran yang semakin hari semakin tergerus oleh zaman, oleh kebutuhan. Karena itu semakin tinggi kebutuhan ya, lebih-lebih kebutuhan flexing ya. Kebutuhan gaya ya, itu gimana zaman akhir ini. Yang jelas sebagai sebagai pemerhati ya, saya enggak, kan enggak orang alim. Itu tugasnya orang alim itu selain mendoakan ya, ya mengingatkan dengan kapasitasnya, wabi aitikum, dengan tanganmu. Nah, yang punya tangan yang kuat, punya kekuasaan ini kan dorang-dorang itu. Baik di yudikatif, legislatif, itu bagaimana kesadarannya itu. Karena itu mereka itu enggak boleh jauh-jauh dari agama. Bukan secara personal dekat kepada ulama, dekat kepada apa perserikatan-perserikatan yang berbau agama. Tidak hanya itu, tidak selesai kalau hanya itu saja. Tapi kedekatannya terhadap Al-Quran dan hadis, pemahamannya begitu loh, pemahamannya gitu. Itu karena itu mengangkat pemimpin kan enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan. Karena kita akan bertanggung jawab atas yang kita pilih gitu. Itu. Maka itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya itu mengatakan wa mataqarraba ilayyal 'abdi bisyarri ahabbu ilayya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada menjalankan kewajiban yang aku fardukan. Sudahlah, zaman sudah akhir ya. Zaman sudah semakin demikian ya. Maka dekat-dekatlah dengan yang memiliki alam. Ya, itu. Sebab kita kalau hanya berharap kepada anggota dewan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad ya, berharap saja kepada mereka, mereka juga akan berbuat sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Lah kita ini ya, kita ini kita mesti sadar sebagai rakyat biasa ya. Kalau kita mampu memiliki doa ya, doa kita. Karena di antara tegaknya negara ini adalah bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang alim.
1: Iya.
0: Itu.
1: Baik, Pak Ustadz, ini menarik sekali penjelasannya. Namun sebelumnya terima kasih ya untuk Kang Ahmad Irwan yang tadi sudah memberikan pertanyaan.
0: Kesadarannya.
1: Iya. Oke, Pak, ini di penghujung kebersamaan, apa nasihat dari Pak Ustadz agar kita menjadi orang yang amanah dan bertanggung jawab?
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai apapun kapasitas dan kualitas kita, semuanya itu mulai memiliki nilai konsekuensi yang mesti kita bayar, yang mesti kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman yang sudah semakin canggih seperti ini, teknologinya, kemudian diksinya juga semakin carut marut, tidak ada lain selain kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan terus kita berharap kepada orang lain untuk berbuat baik ketika kita tidak mau melaksanakannya sendiri. Itu saya kira, mudah-mudahan manfaat. Mbak Isa, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sampai dengan saat ini masih dengarkan Mutiara Pagi. Kami akhiri ya kebersamaan kita. Ikuti Mutiara Pagi selanjutnya di hari Rabu dan Jumat dengan tema yang berbeda. Kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual. Aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Bupati Fakfak Sabaun Dahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual, khususnya sifilis, yang menurutnya belakangan cukup banyak ditemukan di Kabupaten Fakfak. Sabaun Dahlan mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan melalui sosialisasi secara langsung hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit menular seksual. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga ditemukan pada sejumlah generasi muda yang mengikuti tahapan seleksi untuk masuk dalam institusi negara, termasuk TNI dan Polri. Pada tahap akhir pemeriksaan kesehatan, beberapa peserta diketahui mengalami penyakit tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan proses seleksi.
1: Saya lihat akhir-akhir ini di Kabupaten Fakfak, Pak Pelayanan Kesehatan, Pak Direktur Penyakit Kelamin, Sifilis, ini cukup banyak sekali di Fakfak. Saya minta untuk penanganan khusus sosialisasi dengan itu di tingkat distrik. Anak-anak kita yang kemarin ikut seleksi di tes di kepolisian TNI dan Polri, begitu masuk di terakhir, hasil pemeriksaan kesehatan terakhir harus ada sakit ini dan memang harus dipulangkan. Sayang sekali ini anak yang baru tamat SMA. Kemarin kita dipulangkan kurang sudah lebih 6 orang. Saya takut juga kepada ibu-ibu bidan, ibu dokter juga pada saat ibu-ibu hamil juga saya minta untuk tolong diperiksa agar supaya tidak terinfeksi atau tidak menularnya kepada bayi yang akan dilahirkan.
0: Selain menyasar generasi muda, Bupati Fakfak juga meminta tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, untuk memperhatikan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sejak dini dan mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi yang akan dilahirkan. Aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Laporan Januardi.
2: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak Nur Widawati Sumaun Dahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilahan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widawati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
3: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu, minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fakfak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan, nah ini yang mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang, sayang sekali itu dibuang, karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori lubang, nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
2: Ia menambahkan sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi, plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen, hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali, sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widawati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilihan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama Distrik Parewari, Kabupaten Fakfak mulai menindaklanjuti pencairan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
4: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada akhir Agustus. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kampung Tanama untuk melanjutkan sejumlah program yang telah direncanakan. Dijelaskan dalam penggunaan dana kampung APBD tahap kedua terdapat beberapa tahapan maupun item kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, untuk sementara waktu, pemerintah kampung memprioritaskan pembayaran honor bagi aparatur kampung dan para petugas pelayanan masyarakat. Pembayaran honor tersebut mencakup kepala kampung Tanama beserta perangkat kampung hingga petugas kader posyandu. Menurutnya, pembayaran honor menjadi salah satu prioritas yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah kampung melanjutkan kegiatan lainnya. Ia mengatakan setelah seluruh pembayaran honor aparatur kampung diselesaikan, pemerintah kampung akan melanjutkan pelaksanaan sejumlah kegiatan lainnya yang telah direncanakan. Tahapan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara tertib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ia juga memastikan kewajiban perpajakan yang bersumber dari APBD maupun APBN telah diselesaikan melalui bank. Dengan demikian, pemerintah kampung dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan yang masih menjadi agenda pada tahap berikutnya.
5: APBD tahap 2, alhamdulillah kemarin juga sudah cair. Dan untuk APBD ada beberapa tahap atau beberapa item yang nanti mau dilaksanakan. Cuman untuk sementara kami fokus ke pembayaran honor aparatur sama beperkam dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang lainnya, nanti setelah pembayaran honor selesai baru kami lanjut. Sementara untuk pajaknya sudah, untuk APBD dan APBN sudah diselesaikan langsung di bank.
4: Pemerintah Kampung Tanama berharap seluruh program yang bersumber dari dana kampung APBD tahap kedua dapat dilaksanakan secara bertahap dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyelesaian kewajiban administrasi dan pembayaran honor menjadi bagian penting agar pelaksanaan program selanjutnya dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Fakfak terus mendorong perubahan pola pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang kini dioptimalkan adalah pendaftaran pasien secara online melalui dua kanal yang disesuaikan dengan jenis kepesertaan. Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi mengatakan, inovasi tersebut diarahkan untuk mengurangi penumpukan antrian, sekaligus memangkas waktu tunggu masyarakat saat mengakses layanan kesehatan. Untuk peserta BPJS Kesehatan, pendaftaran dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi mobile JKN sebelum datang ke RSUD Fakfak. Sementara bagi pasien umum atau masyarakat yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan, rumah sakit menyediakan layanan si CESA atau si cepat santun. Pasien umum cukup memindai QR kode yang tersedia pada poster resmi RSUD Fakfak untuk mengakses formulir pendaftaran secara digital. Menurut Farid, penerapan dua kanal tersebut diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru masyarakat dalam mengakses pelayanan rumah sakit, sekaligus membuat proses pendaftaran lebih tertib, praktis, dan efisien. Farid menegaskan, optimalisasi layanan digital bukan hanya bertujuan menghemat waktu pasien, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen RSUD Fakfak membangun tata kelola pelayanan kesehatan yang modern dan meningkatkan mutu layanan. Persaingan para pencari kerja di Kabupaten Fakfak terbilang cukup tinggi, menyusul jumlah pendaftar yang mencapai 833 orang, sementara kuota penerimaan hanya 45 orang. Artinya jumlah pencari kerja yang mendaftar mencapai lebih dari 18 kali lipat dari kuota yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lalu, seperti apa pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak? Berikut kita ikuti penjelasan singkat oleh PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi.
6: Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lut Masrur Kamudi, SIP MSI, sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor GDSK, yang mana memberikan surat permohonan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membuka lowongan kerja kepada para pencaker atau pencari kerja di Kabupaten Fakfak. Kegiatan pembukaan lowongan kerja yang dimulai dari hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Adapun lowongan kerja yang diminta atau dibutuhkan oleh PT GDSK dalam rangka pekerjaan

10 orang. Yang kelima adalah fasilitas attendant atau petugas fasilitas diminta sebanyak 15 orang. Jadi total kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh subkontraktor PT GDSK adalah sebanyak 45 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus yang perlu sama-sama kita cermati dan bijaki dalam hal perumusan kebijakan teknis ke depan di bidang ketenaga kerjaan. Dari 45 orang yang diminta sejak dibuka pendaftaran di tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus, tembus pelamar atau pencaker itu yang terdata oleh teman-teman di loket layanan sebanyak 833 pencaker. Ini merupakan sebuah kondisi nyata yang sama-sama kita lihat di Kabupaten Fak-Fak, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Lewat kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu ada dua urusan besar, yaitu urusan transmigrasi dan urusan ketenaga kerjaan. Khusus untuk urusan ketenaga kerjaan itu, fungsi dinas adalah bagaimana melaksanakan pelatihan kerja dan juga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, penempatan tenaga kerja dan juga perumusan kesempatan kerja. Yang ketiga, adanya pembinaan hubungan industrial dan juga pengawasan norma. Perlu kami informasikan bahwa dilihat dari jumlah pendaftar dengan lowongan yang dibuka sangat jauh berbeda kondisinya. Artinya antusias saudara-saudari kami, khususnya putra asli Fak-Fak, mulai dari putra daerah 1, putra daerah 2 sampai dengan putra daerah 4 yang sudah mendaftar itu sudah melampaui batas. Oleh karena itu, yang pertama perlu kami tekankan dan pesan kepada saudara-saudara kami, warga masyarakat Fak-Fak, khususnya para pencari kerja, adik-adik kami yang sudah ikut mendaftar, bila mana dalam seleksi berkas oleh tim dari PT GDSK dan kemudian ada separuh atau sebagian dari adik-adik, saudara-saudari kami yang belum terakomodir pada lowongan ini, kami mohon untuk dapat bersabar dan kiranya bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk lowongan-lowongan berikut yang akan dibuka di beberapa waktu ke depan sesuai dengan permintaan dari subkontraktor pada BP Tanggung.

0: Saudara, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fakfak, Rifki Hadiansyah. Silakan dengan laporan perakiraannya.
1: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rifki selaku forecaster yang bertugas hari ini ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari Senin 7 September 2026 yang berlaku pada pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur esok hari. Dilaporkan secara umum untuk distrik Arguni hingga distrik Wartutin pada pagi hari cuaca dilaporkan berawan.

0: Pada siang hari, cuaca dilaporkan berawan hingga berawan tebal. Namun pada malam hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan tebal, namun potensi hujan ringan masih mendominasi di wilayah beberapa distrik Fakfak, seperti distrik Arguni, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kayuni, Kramomongga, Teluk Patipi, dan distrik Wartutin. Potensi hujan sedang juga diperkirakan terjadi di distrik Bomberai, Kokas, Mbah Mandara, dan Tomage. Dan dini hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara pada hari ini dilaporkan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang dan surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,5 meter. Perkiraan cuaca maritim Fakfak dilaporkan perairan utara Fakfak dengan suhu muka laut maksimum ada di 27 derajat Celcius dengan minimum 26 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan 9 hingga 13 knot dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan selatan Fakfak dilaporkan suhu muka laut berkisar antara 26 hingga dengan minimum 25 derajat Celcius dengan kecepatan angin berasal dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 13 knot dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk daerah pelabuhan Fakfak dilaporkan kecepatan angin berasal dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1-5 knot dengan tinggi gelombang diperkirakan 0 hingga 0,5 meter dengan keadaan cukup tenang. Pelabuhan Kokas diperkirakan dengan suhu muka laut berkisar antara 29 derajat Celcius dengan arah kecepatan angin berasal dari arah utara menuju timur laut dengan kecepatan 2-5 knot. Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Terdapat pola angin yang bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 9 hingga 17 knot. Kondisi cuaca dilaporkan untuk keselamatan aktivitas pelayaran apabila perahu nelayan dengan kecepatan angin 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,25 knot. Kapal tongkang juga diwaspadai dengan kecepatan angin 16 knot dan potensi tinggi gelombang sampai 1,5 knot. Kapal feri dilaporkan diwaspadai dengan kecepatan angin 21 knot dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Himbauan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan selalu beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan perkiraan cuaca dan memperbaharui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram Fakfak atau di Facebook kami di Stasiun Meteorologi Fakfak. Terima kasih. Rifki Hadiansyah melaporkan.
1: Terima kasih rekan Rifki yang telah melaporkan perkiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi rekan Rifki.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Fakfak, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat pagi ini, Senin 7 September 2026, berisikan satu pemberitahuan ditujukan kepada masyarakat Kota Fakfak dan sekitarnya. Isi pemberitahuan dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026, RRI Fakfak menyelenggarakan event Bintang Radio 2026. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai hari ini, Senin dan Selasa, tanggal 7 dan 8 September 2026, bertempat di halaman kantor RRI Fakfak. Dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote. Pilih Satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Tidak lupa juga ada 30 stan UMKM yang memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
2: Ada
4: bersatu
2: tamu.
4: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Selamat pagi Kota Pak-Pak, selamat pagi para pendengar. Salam sehat penuh semangat ya untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitas di awal pekan ini. Pasti saja Anda dipersibukkan dengan berbagai hal. Dan tentunya kami memberikan semangat dengan menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Dan jangan lewatkan juga ada penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami ajak Anda ya, terutama bagi Anda masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya, untuk datang saksikan dan ramaikan pelaksanaan Bintang Radio 2026 bertempat di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Nah, event Bintang Radio 2026 ini akan diselenggarakan selama 2 hari dari hari ini ya, Senin tanggal 7 hingga esok Selasa 8 September 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Anda bisa dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote. Pilih satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui siapa-siapa sajakah para peserta Bintang Radio LPP RRI Fak-Fak, Anda bisa akses ya melalui Facebook RRI Fak-Fak. Dan selain itu pendengar, kami juga menghadirkan ada bazar UMKM, juga ada gerakan pangan murah dan voucher belanja Rp30.000 khusus bagi pengunjung yang beruntung. Jadi untuk Anda yang nanti malam tidak punya acara apa-apa, segera datang ya meramaikan Bintang Radio 2026. Usahakan tidak datang sendirian, Anda bisa ajak keluarga, teman ataupun yang sudah punya pasangan ya, untuk ramai-ramai kita bersama di Bintang Radio 2026. Nah, untuk gerakan pangan murah pendengar, ini ada gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Kemudian juga ada 30 UMKM yang tentunya siap memanjakan lidah dan memenuhi kebutuhan Anda, mulai dari jajanan kekinian, kuliner khas, kopi segar hingga olahan kreatif lokal. Semuanya ada di acara Bintang Radio 2026 yang kami selenggarakan bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak.

0: Wih, mobilnya keren. Kapan ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan. Kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.
6: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
7: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ke 7 di bulan September tahun 2026, bertepatan di hari ini merupakan ataupun dunia memperingati Hari Udara Bersih untuk Langit Biru Internasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui Resolusi 74/212 pada 19 Desember 2019. Penetapan Hari Udara Bersih untuk Langit Biru Internasional didorong oleh meningkatnya kesadaran global bahwa polusi udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia. PBB memfasilitasi Hari Udara Bersih untuk Langit Biru Internasional karena polusi udara tidak mengenal batas wilayah geografi sehingga memerlukan respons kebijakan lintas batas. Menurut United Nations Indonesia, negara-negara anggota PBB mengakui perlunya mengurangi secara substansial jumlah kematian dan penyakit akibat polusi udara pada tahun 2030. Pendengar, untuk peringatan tahun 2026 ini, United Nations Environment Program UNEP untuk wilayah Asia Pasifik mengangkat tema udara bersih untuk aksi iklim. Melalui tema ini, pemerintah, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta dan masyarakat sipil di Asia Pasifik diajak mengeksplorasi bagaimana aksi terpadu pada kualitas dan perubahan iklim dapat memberikan manfaat bersama. PBB juga menekankan bahwa udara bersih penting bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Polusi udara adalah risiko lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia dan salah satu penyebab utama kematian yang dapat dihindari secara global. Dampaknya juga tidak proporsional pada wanita, anak-anak dan orang tua, serta berdampak negatif pada ekonomi. Udara bersih menentukan kualitas masa depan generasi mendatang. Polusi udara merupakan ancaman nyata ya bagi kesehatan global. Di Hari Udara Bersih Internasional ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan polusi. Mari kurangi jejak karbon dan wariskan langit yang sehat. Selamat Hari Udara Bersih untuk Langit Biru Internasional, 7 September 2026.

0: bagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 7 September 2026. Saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Dudi mengatakan, Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Dan hingga saat ini, aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Informasi luar negeri, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Perancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
2: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
1: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada 2 teknik untuk OMC.
2: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan 2 teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
3: Yang pertama dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik ya, agar tidak panik dan titip ada 3 hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama, dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada 3 dampaknya yang harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.
2: Abu vulkanik gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan, mata, hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Agustiar Sabran, kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutlah sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
4: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
5: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
4: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Hertido AF31. Ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
6: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
5: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
0: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
7: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
8: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jagal sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang daging.
7: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
9: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisar antara Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
7: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di pasar Legi dan pejagal dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
0: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
10: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
11: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
10: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya mengatakan, kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
12: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, Kak. Sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar

0: Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
1: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa SISNC.
2: Perubulok Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan cabang Perumbulok Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
1: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan, ya, Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari, itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
3: Ganti orang.
1: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil di 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN karena data penerima dari DTSN toh.
2: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
1: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya, normal, pengganti, perwakilan, difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
2: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Yuniarko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. RRI Surakarta Mulyadi Isaan melaporkan.
0: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
4: Tinggi badan,
5: ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
4: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Luar biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam, sudah hampir sekitar 40-an.

0: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
1: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
0: Stand kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan. Informasi untuk Anda, jangan lewatkan acara Bintang Radio 2026 LPP RRI Fak-Fak yang akan diselenggarakan hari ini Senin hingga Selasa tanggal 7 hingga 8 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote. Pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu, pendengar, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Ada pula 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Mari datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 bertempat di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak.

angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin, lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak pada hari ini, Senin 7 September 2026, umumnya berawan hingga hujan ringan. Perkiraan berlaku mulai pukul 9 pagi hari ini, Senin, waktu Indonesia Timur, hingga esok Selasa 8 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pada pagi hingga siang hari, sebagian besar wilayah Fakfak diperkirakan berawan. Memasuki malam hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah distrik, di antaranya Arguni, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kayauni, Kramong Mongga, Teluk Patipi, dan Wartutin. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Bomrai, Kokas, Bamdandara, dan Tomagi. Adapun Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, dan Karas diperkirakan mengalami berawan tebal pada malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 55 hingga 99%. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 8 hingga 20 km per jam. Untuk kondisi maritim, tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori ringan. Sementara gelombang di pelabuhan Fakfak dan pelabuhan Kokas diperkirakan relatif tenang, yakni 0 hingga 0,5 meter. BMKG mencatat angin di perairan Fakfak Utara, Fakfak bertiup dari barat laut dengan kecepatan 9 hingga 13 knot dan dapat mencapai hembusan maksimum 28 knot. Di perairan selatan Fakfak, angin bertiup dari barat dengan kecepatan 5 hingga 13 knot dan hembusan maksimum 25 knot. Masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran diminta memperhatikan kondisi angin dan gelombang, khususnya perahu nelayan, karena kondisi mulai berisiko apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Untuk pasang surut air laut diperkirakan mencapai pasang maksimum 2,1 meter pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur, sedangkan surut mencapai 0,5 meter pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur. BMKG Stasiun Meteorologi Siboru Fakfak menyatakan tidak terdapat peringatan dini cuaca. Masyarakat tetap diimbau waspada dan memperbarui informasi perkiraan cuaca melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak @BMKG Fakfak. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

kopi menjadi salah satu minuman yang digemari selain teh. Penggemar minuman ini dari berbagai kalangan. Di masa sekarang, kopi juga menjadi bagian dari budaya populer yang ditandai dengan maraknya coffee shop. Tidak salah jika kopi menjadi salah satu komoditas dengan volume perdagangan tinggi. Tapi siapa sangka nih, kopi juga pernah dianggap racun, minuman setan, dan minuman menyesatkan. Nah, jauh sebelum dikonsumsi secara bebas, ternyata kopi punya kisah dan sejarah kelam di beberapa negara. Konsumsi kopi dilarang karena beberapa pimpinan masa lampau menilai kalau kopi minuman misterius. Karena belum familiar, akhirnya beberapa negara dan kota melarang konsumsi kopi. Alasannya adalah karena minuman ini dikhawatirkan akan memberi dampak yang buruk. Di wilayah Konstantinopel misalnya, orang yang ketahuan meminum kopi untuk kedua kalinya akan diasingkan dan ditenggelamkan dengan dibuang ke air. Sejarah mencatat, kopi di masa lampau bahkan dianggap sebagai racun dan minuman yang menyesatkan. Padahal sebenarnya jika dikonsumsi secara tepat, kopi justru membawa manfaat bagi kesehatan.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, di cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya, kau tak ada RRI-nya. Ada di RRI Digital,
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dua menit berlalu ya dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, jangan lewatkan event Bintang Radio 2026 LPP RRI Fak-Fak yang akan berlangsung hari ini ya, mulai tanggal 7 hingga esok Selasa 8 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Fak-Fak pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga untuk dukung para peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote. Pilih Satker RRI Fak-Fak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Selain itu pendengar, ada juga gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata, dan Rasa Sayang. Ada pula 30 stan UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Jadi bagi Anda yang nanti malam tidak punya acara apa-apa ya, hanya di rumah saja, Anda boleh datang di halaman kantor RRI Fak-Fak untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio putaran pertama pada hari ini, dan esok adalah putaran kedua.

0: dan penurunan fondasi yang berlebihan. Terdapat 4 jenis likuifaksi, yaitu sand blows, cyclic mobility, lateral spreading, dan flow liquefaction. Sand blows biasanya ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah dan turunnya permukaan yang lain, sehingga bangunan yang ada di atasnya akan mengalami kemiringan. Cyclic mobility adalah fenomena pencairan yang dipicu oleh pembebanan siklik yang terjadi pada endapan tanah dengan tegangan geser statis yang lebih rendah dari kekuatan tanah. Lateral spreading adalah bergesernya permukaan tanah hingga ratusan meter, sedangkan flow liquefaction adalah bergesernya permukaan lebih dari 1 kilo.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, persoalan sampah plastik di kawasan pesisir memerlukan penanganan yang tidak biasa. Menyadari hal tersebut, komunitas Rerum Novarum Papua atau Renorpa Kaimana mendorong penerapan nilai kearifan lokal sasi modern sebagai solusi konkret menjaga lingkungan di Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Langkah nyata ini diawali melalui musyawarah sasi modern tentang pengelolaan dan pemilahan sampah yang digelar di Aula San Sembayang Gereja Katolik Paroki Santa Monica Kaimana pada Sabtu lalu 5 September 2026. Gerakan ini merupakan kolaborasi erat antara Renorpa Kaimana melalui inovasi program BLUD Blut Abadi Fund Siklus 6 bersama pemerintah Kampung Desa Trikora. Inisiatif ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kampung Trikora, Simeon Modeheru. Menurutnya, musyawarah ini menjadi ruang krusial untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memilah serta membuang sampah. Simeon menegaskan bahwa penanganan sampah di tingkat kampung tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan aparatur pemerintah semata. Simeon juga mengingatkan warga mengenai posisi penting Kampung Trikora sebagai wilayah penyangga yang berada di jalur utama sebelum memasuki pusat kota Kaimana. Kebersihan Trikora adalah cerminan pertama bagi siapa saja yang datang. Ia juga mengajak seluruh warga untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kepedulian nyata demi mewujudkan lingkungan pesisir yang bebas dari sampah. Konsep sasi modern ini diharapkan juga mampu mengubah perilaku masyarakat dari lingkup terkecil, yakni keluarga, secara berkelanjutan. Musyawarah penting ini, pendengar, dihadiri langsung oleh Ketua Renorpa Kaimana, Oktrovianus Nong Onci, Ketua Pelaksana Dirino Mudeheru, serta jajaran Bamuskam, Babinsa, tokoh agama, dan para ketua RT di wilayah Kampung Trikora yang siap mengawal aturan adat sasi modern ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Riyandi, sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
1: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
0: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
1: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
0: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
1: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
0: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
1: Kalau berlian bagaimana?
0: Kalau berlian, bagus juga sih, tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
1: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
0: Benar banget Andi, kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

Pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi temani ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini. Jangan lewatkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami juga ajak Anda ya untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Jangan lewatkan acara Bintang Radio malam nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai Bintang Radio Putaran 1 berlangsung di halaman kantor RRI Fakfak. Kemudian untuk hari Selasa 8 September 2026 Bintang Radio Putaran 2. Jangan lupa untuk dukung peserta Bintang Radio melalui www.bintangradio.rri.id dan memilih menu vote, pilih satker RRI Fakfak dan berikan vote pada peserta Bintang Radio pilihan Anda. Ya, pendengar, dalam acara Bintang Radio tersebut juga ada gerakan pangan murah oleh Bulog, Dewata dan Rasa Sayang. Ada juga 30 stand UMKM yang akan memeriahkan kegiatan Bintang Radio. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui siapa saja peserta Bintang Radio RRI Fakfak, Anda bisa kunjungi laman Facebook RRI Fakfak. Jadi, jangan lupa untuk datang, saksikan dan ramaikan Bintang Radio 2026 malam nanti bertempat di halaman kantor RRI Fakfak.

0: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
1: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas aku love language buat bumi itu acts of service.
0: Eh, memangnya bisa kah language untuk bumi?
1: Ya bisa lah, contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
0: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
1: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kitong lingkungan.
2: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, sebelum kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur, satu informasi ya, ini tentang Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Fakfak terus mendorong perubahan pola pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang kini dioptimalkan adalah pendaftaran pasien secara online melalui dua kanal yang disesuaikan dengan jenis kepesertaan. Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi mengatakan, inovasi tersebut diarahkan untuk mengurangi penumpukan antrian sekaligus memangkas waktu tunggu masyarakat saat mengakses layanan kesehatan. Untuk peserta BPJS Kesehatan, pendaftaran dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi mobile JKN sebelum datang ke RSUD Fakfak. Sementara bagi pasien umum atau masyarakat yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan, rumah sakit menyediakan layanan si CESA atau si cepat santun. Pasien umum cukup memindai QR code yang tersedia pada poster resmi RSUD Fakfak untuk mengakses formulir pendaftaran secara digital. Menurut Farid, penerapan dua kanal tersebut diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru masyarakat dalam mengakses pelayanan rumah sakit, sekaligus membuat proses pendaftaran lebih tertib, praktis, dan efisien. Farid menegaskan, optimalisasi layanan digital bukan hanya bertujuan menghemat waktu pasien, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen RSUD Fakfak membangun tata kelola pelayanan kesehatan yang modern dan meningkatkan mutu layanan.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama